0: Maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Ryan. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih di Spadah bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2. Udah pada sarapan belum nih? Atau masih mikir-mikir mau sarapan apa? Kebiasaan ya kita ya, setiap pagi selalu bingung sampai ya udah nanti deh makannya. Sampai siang, sampai sore aku tuh kayak gitu, teman Pro 2. Cuman entah kenapa belakang ini nafsu makan aku lagi berkurang. Aduh, kenapa ya? Kira-kira kalau kamu tahu boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Kenapa sih kira-kira nafsu makan seseorang bisa berkurang? Sebenarnya aku lebih ke apa ya, stres sih teman-teman Pro 2. Aduh, kalau stres gini kayaknya pengen nonton konser-konser gitu biar bisa singelong, biar bisa nyanyi-nyanyi bareng, biar bisa lompat-lompat, ya nggak sih teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal konser atau festival musik, ini ada satu yang menarik nih teman-teman Pro 2. Ada yang namanya Trena Festival yang memilih lokasi yang nggak biasa, literally nggak biasa banget teman-teman Pro 2. Festival ini digelar setiap Juli di gugusan Pulau Trena di Norwegia, sebuah pulau kecil yang dihuni kurang dari 500 orang. Tahun ini Trena Festival yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026 ya teman-teman Pro 2, dengan menghadirkan musisi-musisi seperti Halfdan Sivertsen, Lars Vaular, Beth McCurdy dan juga Ella Mary Hete Isaksen. Bukan cuma konser biasa teman-teman Pro 2, festival ini juga punya rave di tengah hutan dan konser di gereja, all night DJ set sampai pertunjukan di dalam gua Kilkelheren yang jadi salah satu daya tarik utamanya. Dan sejak pertama kali digelar pada tahun 2003, Trena Festival berkembang dari festival lokal menjadi salah satu festival musik paling unik di Eropa pada tahun 2015. The Guardian bahkan memasukkannya ke dalam daftar 10 Secret Festivals terbaik di Eropa berkat perpaduan musik alam dan juga pengalaman festival yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Perjalanan menuju festival ini pun jadi bagian dari pengalaman. Pengunjung harus menyeberang sekitar 33 mil di laut dengan kapal sebelum menikmati konser berlatar pegunungan, laut lepas dan juga matahari tengah malam khas musim panas di Norwegia. Jadi nggak heran teman Pro 2, sekitar 2.000 orang datang ke festival ini setiap tahun atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penduduk Pulau Trena. Nature really said, here's your stretch. Dan teman Pro 2, Trena Festival menurut aku sangat keren karena backdrop panggungnya itu benar-benar di dalam goa, teman Pro 2. Kamu penasaran gak sih kira-kira ya kalau misalnya kita nonton konser di tengah-tengah pulau yang panggungnya tuh di tengah-tengah goa, teman Pro 2, pasti bakal memanjakan mata banget dan pengalaman baru banget gak sih teman Pro 2? Penasaran ya. Dan aku sambil menunggu update-update juga untuk konser-konser yang ada di Ternate, teman Pro 2, ya sejauh ini sih belum ada ya. Jadi kalau misalnya nanti ada, bakal aku infoin ke kamu. Dan kalau misalnya kamu punya kira-kira spill-spill nya boleh banget mention aku atau DM aku di Instagramnya Pro 2 dari Pro 2 _ Ternate 2 nya pakai angka ya, biar kita bisa konseran bareng nantinya teman Pro 2.

0: tengok ini dulu. Bapak mesti mana, tengok video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Ma.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Yap, teman Pro2, terima kasih banyak nih ya yang udah nimbrung di Instagramnya Pro2 untuk memilih trivia request di pagi hari ini. Teman Pro2, sudah ada 3 lagu yang sudah aku lemparkan untuk kamu tadi pagi ya, dan sekarang waktunya kita untuk ikutan dan memilih nih teman Pro2 trivia request di pagi hari ini. Kira-kira siapa yang menang ya teman Pro2? Jadi ada 3 lagu yang sudah aku lemparkan untuk kamu teman Pro2, dan ini saatnya kita dengerin bareng-bareng lagu pilihan kamu. Sepertinya masih pengen galau-galau dulu nih ya di pagi hari ini teman Pro2, langsung aja kita dengerin. Gak pakai lama, Vanessa Zee dengan lagu terbarunya Menjauh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Teman Prodo, aku pengen nanya sama kamu nih ya, ketika kamu lagi di sebuah tempat atau lagi ngumpul-ngumpul bareng teman-teman kamu, terus tiba-tiba ini ada ya momen yang pernah aku rasakan sendiri gitu. Jadi kayak ada temanku masuk ke kamarku gitu kan, dan tiba-tiba aku duduk di bawah, ada temanku satu duduk di tempat duduk, satu lagi di sofa, dan temanku langsung kaget gitu. Temanku langsung, "Ih, kayak pernah ngalamin ini deh. Kayak kok kita berada di situasi yang sama gitu. Kayak pernah terjadi sebelumnya." Dan kita semua yang ada di situ langsung kayak, "Apa sih maksudnya?" Bingung deh gitu. Karena kan emang kita baru ngumpul tuh hari itu. Tapi dia katanya pernah mengalami hal tersebut, teman Pro 2. Jadi ya, teman Pro 2, ya pernah gak sih kamu ngerasa itu? Ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya. Padahal pertama kalinya kamu berada di momen itu. Nah, itu memang aneh ya rasanya, teman Pro 2. Tapi sebenarnya ini ada penjelasannya ya. Perasaan ini disebut dengan déjà vu. Jadi fenomena ini, déjà vu ini adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Jadi fenomena bikin kita ngerasa sedang mengalami ulang ya kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Dan ada menurut ahli neurologi atau ahli saraf, teman Pro 2, déjà vu terjadi ketika adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita nih, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan juga lobus temporal. Jadi ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah dan juga alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya apa? Akibatnya kita ngerasa udah pernah mengalami hal itu sebelumnya, padahal itu baru pertama kali terjadi, teman Pro 2. Tapi tenang aja teman Pro 2, déjà vu itu hal yang wajar ya. Hampir semua orang, sebagian besar orang pernah mengalami hal tersebut, terutama di saat sedang lelah, di saat kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama gitu. Aduh. Jadi sekarang sudah mengerti ya, sama-sama memahami nih kalau ternyata oh, déjà vu ini ada penjelasannya. Ternyata ini adalah proses di otak kita juga ya yang salah mengartikan gitu, teman-teman Pro 2. Ya, harusnya menciptakan pengalaman baru, tapi justru mengenalinya sebagai memori lama. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa juga ya, itu hal yang wajar terjadi kepada siapa aja. Nah, kalau misalnya yang bisa dicoba adalah ketika kita memulai kisah baru lagi, tapi dengan orang yang lama. Kamu bisa nggak sih, teman-teman Pro 2, mulai kisah baru dengan orang lama? Kayaknya ceritanya bakal tetap sama aja nggak sih? Tapi kalau kata Brisio Jody, beda. Ini lebih warna dan lebih ya, butterfly era nih, teman-teman Pro 2. Yaudah, kita dengerin dulu deh dari Brisio Jody dengan kisah baru orang lama.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 10.02 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro2, jadwal tayang The Batman Part 2 ditunda lagi ke Februari 2028. The Batman Part 2 dibintangi Robert Pattinson kembali ditunda. Film garapan sutradara Matt Reeves itu kini dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028 atau hampir 6 tahun setelah The Batman pada Maret 2022. Jadwal tayang baru The Batman 2 diumumkan Matt Reeves melalui link Vimeo yang diunggah ke media sosial. Unggahan itu disertai cuplikan uji kamera pertama kembalinya Robert Pattinson sebagai The Dark Knight. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman-teman Pro2. Tertatih-tatih, Argentina sampai juga ke final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina sampai di final Piala Dunia 2026. Sang juara dunia itu kembali ke partai puncak dan misi mempertahankan gelar kini hanya berjarak satu laga lagi. Bisa jadi 90 menit atau 120 menit atau plus tambahan adu penalti. Yang jelas kini tim Tango hadir lagi di final. Bukan perkara mudah bagi Lionel Messi dan kawan-kawan bisa sampai ke partai puncak. Dan setelah melewati laga fase grup dengan catatan sempurna, 3 kemenangan, Argentina goyah memasuki fase knockout teman Pro2. Argentina kerepotan melawan Cape Verde pada babak 32 besar, sang pendatang baru yang impresif membuat negara kolektor 3 gelar juara dunia itu tidak nyaman. 2 kali tertinggal, 2 kali pula Cape Verde menyamakan kedudukan, sampai kemudian gol bunuh diri Edison Alberto pada menit ke-111 atau babak kedua babak tambahan, jadi pembeda hingga akhir laga. Saat melawan Mesir, Argentina menampilkan performa yang tak kalah gila, sudah tertinggal 0-2 hingga menit ke-78, Albi Celeste kemudian memangkas jarak menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Kendati ada bumbu-bumbu kontroversial, tetap saja Argentina tampil sebagai pemenang pada babak 16 besar itu dengan skor 3-2. Sampai di perempat final, Argentina terpaksa harus menjalani babak perpanjangan waktu lagi, skor 1 sama melawan Swiss yang bermain dengan 10 pemain pada 20 menit terakhir, hingga waktu normal membuat laga harus masuk ke babak 2 kali 15 menit. Dan 2 gol pada babak kedua extra time memastikan langkah Argentina ke semifinal. Drama kembali terjadi di partai perebutan tiket final, Inggris unggul lebih dulu, namun kemudian pada menit-menit terakhir, pemain-pemain Argentina bisa mencetak 2 gol yang memastikan kerja keras mereka terbayar dengan kepastian tampil pada partai pamungkas. Dan teman Pro2, sekian untuk Info Pro2 pada pagi menjelang siang hari ini. Info Pro2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Tukernaya mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro2. Sampai jumpa.
1: Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Teman Pro 2, aku Alam Julkarnain harus pamit dulu dari ruang dengar kamu sekarang. Terima kasih sudah menemani aku di Spada. Dan sekarang kita sudah di Pro 2 Hitlist di Santai Siang. Setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang nemenin kamu ya, dengan program siaran dan segmen-segmen yang gak kalah serunya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7. Jangan lupa download aplikasinya di RRI Digital, di App Store maupun Play Store ya, Teman Pro 2. Atau streaming aja di rri.co.id. Dan Teman Pro 2, aku Alam Julkarnain pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga, dan see you, bye-bye, Teman Pro 2.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: MR Repo 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Ya, untuk ngobrol dulu untuk sampai siang di hari ini dari jam 11 sampai jam 12 siang, aku bakal puterin lagu-lagu dari requestan kalian untuk topik leads dari Pro 2 Ternate. Pastiin kamu ngasih playlist yang hits-hits buat kita puterin di siang ini yang lagi dengerin dari FM 96.7. Ini nanti boleh banget di WhatsApp aja di 0813-7312-5896 atau dari warga Pro 2 yang lagi join TikToknya Pro 2, langsung aja komentarin lagu yang pengen kalian dengar langsung di kolom komentarnya Pro 2 untuk live TikToknya. Nanti kita puterin selama 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 siang. Dan ini ada lagu bagus dari Hindia yang dipilih sama Hans yang udah mampir di live TikTok Pro 2 untuk lagunya Hindia, Cincin. Kita puterin buat kamu di Santai Siang.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Dan Tom Bro 2 kita masih puterin lagu-lagu requestan kamu di Product Beat Leads untuk edisi hari ini tanggal 16 Juli 2026. Dan kebetulan banget nih, ini udah ada yang nyamperin kita dari live TikToknya Pro 2. Ada aku pun gimana sih namanya? Aku PNRM. Aku susah bacanya. Minta dia puterin lagu yang Nabila Takia yang judulnya Cekil. Oke, kita masukin ke playlistnya Pro 2 untuk lagunya Nabila Takia. Dan buat teman Pro 2 yang masih mau gabung sama kita, boleh banget langsung mampir ke Instagramnya Pro 2, boleh ke TikToknya Pro 2, boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget. Langsung aja teman Pro 2, sebelum pukul 12 siang lagu-lagu pilihan kamu akan langsung terputar di Pro 2 Ternate untuk santai siang.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

by the way sudah hampir pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, dan itu artinya juga kamu harus meluangkan waktu untuk break, makan siang dulu ya. Jangan sampai kamu kepikirannya lama untuk enaknya makan apa, scrolling menu-menu yang ada di beberapa merchant yang ada di aplikasi penjualan online gitu kan. Karena penyakitnya aku juga gitu tuh by the way. Kalau udah masuk jam makan siang kayak gini untuk rehat, untuk istirahat gitu kan dari pekerjaan, udah tuh bakal nge-scroll, baca menu bolak-balik, lihat menu merchant satu ke merchant yang lain. Hah, gak taunya bablas sampai makan di jam 2, setengah 3 gitu. Jangan punya kebiasaan buruk kayak aku tengah pra-2. Jadi kalaupun sekarang ini udah 11 lebih 44 menit, kiranya kamu udah bisa tahu makan apa dan bakal udah beli gitu ya. Atau setidaknya mungkin ketika kalian punya waktu yang lebih lowong untuk istirahat siang ini, coba makan siang bareng teman kamu. Atau ini buat teman-teman yang mungkin lagi dalam fase PDKT nih, kayaknya pas banget nih buat janjian makan bareng siang ini, ya kan? Dan buat kamu yang bawa bekal, mantep ya, karena sejatinya memang yang paling terbaik adalah menu yang dibekalin dari rumah ke tempat kerja, atau dianterin gitu kan, dari orang rumah yang nganterin makan siang kamu ke tempat kerja. Dan nomor 2, untuk santai siang selanjutnya, lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu. Yang mau nitip juga boleh banget dong, langsung aja nitip playlistnya di kolom komentar Pro 2 di @RRI_Pro_2_Ternate, karena untuk siang ini kita masih live TikToknya Pro 2 sampai di pukul 12, yang artinya ada 15 menit lagi buat kamu bisa gabung sama kita sambil kenalan sama warga Pro 2 yang ada di live TikToknya Pro 2 nih. Warga-warganya tuh aduh mantap banget nih, warga-warga Pro 2 yang ada di live TikTok tuh pada suka bersilaturahmi katanya gitu kan, suka menyambung tali silaturahmi katanya. Jadi akan ketemu banyak saudara, dan bahkan mungkin plot twist-nya kalian bisa ketemu pasangan mungkin di kolom komentar, ya kan?

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: MR Ripple 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itemnya tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Dan tengah berdua untuk siang ini aku informasiin buat kamu yang berada di kota Ternate untuk nantinya komandang azan salat zuhur akan kami komandangkan di pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu bagus untuk santai siang juga masih akan ada buat kamu. Dan untuk kamu yang lagi pada break makan siang, selamat makan siang buat semuanya. Ternate lagi panas banget nih, jadi buat kamu.

Oh ya, walaupun kamu lagi pengen minum yang seger-seger, pertimbangkan untuk kondisi tubuh. Nomor dua, banyakin minum air putih dengan suhu udara lagi suhu ruangan gitu ya, jangan terlalu dingin juga karena tubuh kita udah kepapar panas dari matahari yang ada di luar gitu. Jadi kalau bisa minum airnya yang suhu ruangan aja deh, nomor dua ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96,7, yuk dengerin lagu bagus lagi yuk yang sudah dipilihin sama si Minri untuk kamu dengerin di Santai Siang.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

tadi santai siang ngobrol dua. Untuk nantinya akan ada informasi dari dunia olahraga seperti yang aku janjiin ngobrol dua. Kali ini aku mau ngebahas soal sindiran. Yeay, ini ada yang sindir menyindir nih. Ada sindiran Harry Kane yang dimana dia menyindir soal taktik pasif dari Thomas Tuchel saat Inggris masih unggul atas Argentina. Aduh, pada akhirnya emang full time-nya Argentina yang melenggang untuk bisa melawan Spanyol di partai final tahun 2. Dan ya, ini sebenarnya juga bukan hal yang baru sih, karena kalau setiap Argentina itu ada di babak semifinal, mereka tuh auto final. Ya, walaupun memang belum tentu akan ngangkat trofi Piala Dunia, tapi pasti mereka akan melenggang ke final tahun 2. Nah, ini kabar dari kapten timnas Inggris Harry Kane yang menyoroti perubahan strategi tim setelah kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di hari Kamis tanggal 16 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, The Three Lions ini sebenarnya tuh sempat memimpin lebih dulu tapi gagal mempertahankan keunggulan sampai pada akhir pertandingan. Nah, timnas Inggris nih sebenarnya sudah membuka skor pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon, dan winger Barcelona ini juga mencetak gol dari jarak dekat banget setelah menerima umpan silang dari Morgan Rogers. Dan setelah unggul, pelatih Thomas Tuchel tuh melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Ezri Konsan, kemudian Dan Brown, ada Nico Aureli. Dan langkah ini sebenarnya membuat Inggris tuh lebih fokus bertahan demi menjaga keunggulan. Yes, apa mau dikata, sayang seribu sayang, timnas Inggris mampu membalikan keadaan lewat gol Enzo Fernandez di menit ke-85 dan juga sundulan dari Lautaro Martinez di menit pertambahan waktu 90+2. Dan usai pertandingan, Harry Kane menilai Inggris sebenarnya tampil baik dalam dan sebagian besar laga berlangsung mereka cukup dominan, namun ia merasa timnya kehilangan inisiatif setelah unggul 1 gol. Dan teman pradua, pernyataan dari Harry Kane ini juga menjadi sorotan karena dinilai mengarah pada keputusan Tuchel untuk merubah ke pendekatan permainan di babak kedua, dan timnas Inggris akhirnya kehilangan keunggulan dalam 7 menit terakhir waktu normal dan injury time. Dan kekalahan ini membuat langkah Inggris melaju ke partai final, itu di mana mereka kan kalau menuju ke final di Piala Dunia tuh pertama kalinya di ya, itu ya di 1966 yang kembali tertunda. Dan The Three Lions kini sudah menghadapi ataupun akan menghadapi Prancis untuk perebutan peringkat ketiga, dan mungkin emang euforianya bakal beda ya teman pradua, walaupun masih dalam kontestasi Piala Dunia, tapi kalau untuk posisi ketiga tuh kayak udah, aduh, ini kayak friendly match banget gak sih teman pradua. Dan Thomas Tuchel juga menjelaskan keputusan menambah pemain bertahan diambil setelah melihat Argentina semakin sering mengancam melalui bola-bola udara dan umpan silang. Dan teman pradua, untuk kamu yang juga mengikuti kedua timnas ini yang nantinya bakal bertemu di Piala Dunia, untuk Spanyol yang masih mengoleksi 1 bintang di jersey kebanggaannya, dan juga tentunya ada Argentina yang sudah memiliki 3 bintang. Ini kalau udah ngomongin para kelompok supporter kan suka banget ya, demen banget ya untuk ngitung-ngitungin bintang gitu ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan melihat partai final tahun 2, dan kamu harus tahu untuk final Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah turnamen sepak bola. Dan untuk pertama kalinya, laga puncak Piala Dunia akan diselingi dengan halftime show resmi ala Super Bowl yang membuat jeda antar babak diperkirakan berlangsung sekitar 20 sampai 25 menit teman pradua. Dan laga final mempertemukan Spanyol Argentina akan digelar di New Jersey Stadium yang nantinya akan berlangsung pada hari Senin tanggal 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, itu di pukul 2, yang artinya di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan kalaupun kita melansir dari laporan BBC Sport nomor 2, pertunjukan selama sekitar 11 menit ini akan digelar pada waktu istirahat pertandingan. Dan sumber dari FIFA menyebutkan untuk durasi jeda diperkirakan mencapai sekitar 20 menit, dan meskipun ada opsi lain berupa jeda 15 menit normal yang kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan durasi 11 menit nomor 2. Dan ini juga membuat perhatian karena dari Laws of the Game yang ditetapkan International Football Association Board ini menyebutkan pemain berhak mendapatkan jeda turun minum dengan durasi tidak lebih dari 15 menit. Kita tunggu aja untuk
untuk nanti konsep finalnya seperti apa, tapi yang sedang hangat diperbincangkan adalah penambahan durasi untuk halftime sepak bola yang bisa di 20-25 menit. Yes, kita tunggu aja tahun berdua, tapi yang pasti jangan sampai kelewatan dari partai final Piala Dunia edisi 2026.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Untuk Opre 2, mungkin ada dari kamu yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih harus ada perebutan peringkat ketiga di Piala Dunia 2026? Ya mungkin euforianya udah lebih menurun, vibesnya udah beda tahun Opre 2. Tapi kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, ini sebenarnya belum berakhir, betul-betul berakhir untuk timnas Inggris dan juga Perancis tahun Opre 2. Meskipun gagal melaju ke final, kedua tim ini masih akan bertanding dalam laga perebutan peringkat ketiga di Hard Rock Stadium Miami pada hari Minggu tanggal 19 dini hari, itu di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nah, pertandingan kedua tim ini mempertemukan dua tim yang kalah di semifinal nomor 2, dan Inggris juga diketahui baru ditakluk sama Argentina dengan skor 1-2. Kemudian untuk timnas Prancis lebih dulu dihentikan langkahnya oleh Spanyol dengan skor telak 0-2. Dan bagi sebagian orang, laga ini untuk perebutan peringkat ketiga tuh kayak apa ya, pertandingan yang gak terlalu diminati sih, ceng-cengannya juga kayak udah kurang gitu kan nomor 2. Dan pada akhirnya FIFA tetap mempertahankan dan menggelar pertandingan ini sebagai bagian dari rangkaian resmi Piala Dunia, dan FIFA menggelar laga perebutan peringkat ketiga untuk penentuan tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dalam turnamen edisi 2026 ini nomor 2. Selain menentukan klasemen akhir, pertandingan ini juga punya nilai kompetitif karena hasilnya ini akan mempengaruhi terhadap peringkat dunia FIFA tahun Pre 2. Beberapa ataupun berbeda dengan laga persahabatan, hasil pertandingan ini juga masuk dalam pertandingan resmi yang punya bobot poin yang lebih besar tahun Pre 2, dan pemenang juga akan memperoleh medali perunggu sebagai penghargaan atas pencapaian di turnamen Piala Dunia 2026. Dari sisi finansial, tim yang finish di posisi ketiga menerima hadiah uang sebesar ataupun lebih besar dibanding dengan peringkat keempat, dan selisih mencapai $2 juta dengan tim peringkat ketiga yang memperoleh $29 juta, sedangkan peringkat keempatnya itu mendapatkan hadiah $27 juta. Selain itu, pertandingan tersebut juga menjadi bagian dari jadwal resmi Piala Dunia antara semifinal dan juga final. Seperti itu Tom Brady. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih harus ada? Ya emang regulasinya kayak gitu kakak, gak bisa di skip juga gitu. Dan ini sangat mempengaruhi perankingan FIFA karena nilai bobot poinnya juga lebih besar, dan ini adalah pertandingan resmi FIFA yang nanti akan menggeser soal perankingan pada akhir kompetisi Piala Dunia 2026.

Ayo kita ngobrol dulu ya, kita dibuka sama lagu dari Chris Brown, With You, yang juga jadi lagu di Flashback Hits kita untuk Santai Siang di edisi hari ini tanggal 16 Juli 2026. Eits, buat kamu yang hari ini berulang tahun, aku pengen ngucapin selamat ulang tahun buat kamu, makin sehat, makin bahagia, banyak rezekinya, banyak ketemu orang baik juga, nomor 2, karena pada akhirnya ketemu orang baik itu jadi rezeki yang gak bisa diukur dengan apapun, nomor 2. Dan yuk kita kembali untuk berusaha bernostalgia bersama di Flashback Hits-nya Pro 2 untuk Santai Siang Pro 2 Ternate.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan.
2: Itu bahaya tahu.
0: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

masih di Flashback Kids sama Pre 2 untuk sampai siang di hari ini. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, karena kamu akan terlewatkan lagu-lagu bagus yang bisa membawa kamu pada ingatan masa lalu kamu. Entah itu pada ingatan yang membahagiakan, atau bahkan sebaliknya Tom Pre 2, pada ingatan yang tidak ingin kamu ingat. Aduh, kalau ngomongin soal lagu, ya kadang mungkin juga apa ya, sebuah lagu tuh sebenarnya menyimpan cerita, menyimpan masa lalu. Ada seseorang yang tertinggal di lagu itu, Tom Pre 2. Dan pada akhirnya kamu akan terus berjalan, Tom Pre 2, dengan kehidupan kamu yang sekarang. Jangan kelamaan terjebak pada satu perasaan yang pada akhirnya perasaan itu sebenarnya adalah yang menyakiti kamu secara tanpa kamu sadar. Dan kalaupun Tom Pre 2, akhirnya ya, sekali lagi, pada akhirnya kamu harus menuju ke profesional, coba untuk bisa dituju sebagai tujuan kamu, Tom Pre 2. Jangan pernah sungkan, karena dengan kita menenggak obat untuk bisa sembuh tuh, itu jauh lebih baik daripada kita terus-terusan larut dengan perasaan yang membelenggu kebahagiaan kita sendiri, Tom Pre 2.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kita masih di Santai Siang Tompre 2. Dan karena udah hampir berapa nih, hampir 14.30 tepat ya, ini buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7. Sekarang sesinya kita untuk berbagi informasi dari dunia hiburan. Dan kali ini ada kabar yang hadir dari Tom Holland dan juga Erling Haaland. Dan Tompre 2, striker timnas Norwegia Erling Haaland ini kan emang jadi buah bibir banget nih di sepanjang kompetisi Piala Dunia 2026 dan juga pada fase keikutsertaan dari Norwegia. Dan Tompre 2, akhirnya di mana Erling Haaland nih merespon cerita viral soal DM dari Tom Holland yang sempat gak dibales gitu kan Tompre 2, karena emang si Haaland ini gak tahu siapa si Tom Holland ini gitu ya, yang tiba-tiba DM di Instagram untuk ngajakin makan malam. Yes, karena melalui komentarnya di beberapa waktu lalu setelah cuplikan wawancara Tom Holland tuh viral Tompre 2, di mana nih Erling Haaland ini tuh dia menulis gitu ya, ajakan makan malamnya diterima, terus dimention lah Tom Holland 2013. Dan walaupun memang agak telat, tapi sekarang mereka sedang menentukan tempat di mana mereka akan makan malam bareng. Dan Tompre 2, sebelumnya sosok dari public figure Tom Holland ini tuh mengaku sempat mengundang Erling Haaland untuk makan malam setelah bertemu di acara Formula One Monaco Grand Prix. Namun pesan itu tidak kunjung mendapatkan balasan oleh Erling Haaland, meskipun merupakan salah satu aktor terbesar di dunia. Sosok dari Tom Holland ini juga menanggapi soal pesannya yang tidak dibalas tuh, dia nanggapinya santai aja sih Tompre 2, bahwa memang pada akhirnya Tom Holland mau mengatakan bahwa aku pikir aku akan tinggal chat dia aja, terus ajak makan malam, gak taunya gak ada balasan gitu, gak ada apa-apa gitu ya. Dan memang pada akhirnya mereka sudah kembali terhubung untuk bisa menentukan titik di mana yang dipilih dan dijadikan sebagai tempat makan malam bersama. Dan Tompre 2, untuk santai sih yang di hari ini kamu masih kayak temenin dengan lagu-lagu bagus. Dan pastikan juga untuk tidak mengganti channel radionya, pastiin dulu bisa mengunduh aplikasi RRI Digital, dengerin kita dari FM 96.7, dengerin dari streaming, kemudian masih banyak akses yang bisa kamu pilih untuk mendengarkan program siaran dari RRI Ternate, baik Pro 1, Pro 2, dan juga dari Pro 4.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: apa, tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Pradua masih di Santai Siang bersama dengan Rey Ismail. Dan yuk buat kamu yang masih terus jadikan Pradua sebagai teman terbaik kamu, yes, aku masih menyimpan banyak informasi-informasi buat kamu dengar. Dan kali ini teman Pradua, aku sedikit mengulas dulu nih soal potret legendaris Lionel Messi yang menggendong bayi. Dan bayi itu adalah Lamine Yamal yang kembali jadi sorotan jelang final Piala Dunia 2026. Dan momen ini teman Pradua diabadikan di tahun 2007 dan akhirnya menjadi spesial bin ajaib kali Tong Pradua, karena ini tuh jadi apa ya, keduanya jadi momen yang akan membuat banyak orang akan melihat gitu pertemuan Lamine Yamal yang 2007 itu masih jadi bentukan baby gitu kan. Sekarang dia udah selapangan dan menjadi lawan dari Messi Tong Pradua. Dan Tong Pradua, untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, for your information, foto yang beredar luas di media sosial, potret dari Yamal yang masih baby gitu kan, di baskom ya. Terus di pose itu kan kayak dimandiin banget sama Messi Tong Pradua. Foto itu tuh diambil dalam sebuah sesi pemotretan, itu pemotretan amal yang dilakukan oleh UNICEF. Dan saat itu Messi itu baru berusia 20 tahun, dipasangkan secara acak dengan seorang bayi yang usianya 5 bulan, namanya Lamine Yamal, yang memang secara kebetulan untuk saat ini mereka akhirnya bertemu di partai final Piala Dunia Tong Pradua. Dan ini untuk kebutuhan kalender penggalangan dana, pemotretan itu dilakukan. Dan gak ada yang nyangka kalau bayi dalam foto itu tumbuh jadi pesepak bola dengan talenta yang besar di Spanyol. Dan sekarang Yamal berusia 19 tahun ya, dan Yamal bakal memimpin lini serang Spanyol menghadapi Argentina yang dikomandai juga oleh sosok Messi di final Piala Dunia 2026. Dan menariknya lagi Tong Pradua, Yamal juga mengenakan nomor punggung 19 bersama dengan timnas Spanyol. Angka ini juga pernah menjadi nomor pertamanya Messi saat memulai karirnya bersama dengan timnas Argentina. Ini fun fact-nya jadi kayak buat kita berkaca-kaca enggak sih Tong Pradua, karena pada akhirnya kita nggak pernah tahu gitu ya, cerita kehidupan orang tuh pada masa mendatang akan menjadi apa, dia akan seperti apa, apakah dia dalam versi yang gimana gitu. Dan kita pastinya juga akan sangat memberikan dukungan buat semua tim yang berlaga di perebutan 1-2. Rebutin satu sih, nggak rebutin dua gitu ya, ada Spanyol dan Argentina, dan pastinya juga Inggris dan Prancis masih akan dipertemukan untuk perebutan posisi ketiga.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Stadion New York, New Jersey pada 19 Juli 2026 waktu setempat. Sebelum laga final dimulai, sejumlah bintang global seperti Tom Cruise, Laura Pausin, kemudian nama dari Robbie Williams sampai pada Aisha Speed dijadwalkan tampil dalam pertunjukan utama, sementara Jennifer Hudson juga akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Teman Pro 2 hadir dari Luke Fikri yang langsung membidik target tinggi bersama dengan Timnas Indonesia setelah dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia alias WNI. Teman Pro 2, pemain berusia 20 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya siap berjuang bersama dengan pemain Timnas Indonesia lainnya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2030. Dan Fikri juga dimana telah resmi mengambil sumpah sebagai WNI di KJRI Sydney, Australia pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Pengambilan sumpah darinya sebagai WNI dilakukan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Atas, dan proses sumpah naturalisasi ini didampingi juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Niko Avinta dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Lintang Paramitasari, dan dimana juga Kepala Konsultan Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Pendekar Muda Leonard Sondak. Dan Teman Pro 2, Fikri juga saat ini masih berstatus calon pemain Timnas Indonesia, dan sosok Fikri dinaturalisasi karena direkomendasikan oleh pelatih tim Garuda John Herman. Demikian informasi di Info Pro 2 pukul 15 sore waktu Indonesia Timur bersama dengan Tri Ismail. Dan kamu bisa mendengarkan Info Pro 2 selanjutnya di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

masih di sore ceria Tom Fredy Way. Dan barusan adalah lagu terbaru dari Lomba Sihir, Di Seberangnya Aku Puterin Buat Kamu. Dan semoga sama seperti program kita sore ini, sore ceria, kamu juga bisa ceria untuk bisa ada di kami sore yang cerah banget untuk Ternate dan bahkan mungkin untuk sebagian besar wilayah Maluku Utara. Tom Fredy Way, ada informasi dari wilayah Maluku Utara karena sekarang udah sesi informasi lokal. Kita punya kabar dari portal rri.co.id. Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Tom Fredy Way, ini dari Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah kota pada hari Selasa kemarin, Tom Fredy Way. Nah, kegiatan penindakan difokuskan pada penertiban kendaraan yang melakukan parkir liar di area pasar ataupun depan dari Pasar Barito. Dan penindakan ini, Tom Fredy Way, ini juga dilakukan sebagai upaya dari pihak kepolisian untuk bisa menegakkan disiplin berlalu lintas sekaligus menciptakan arus lalu lintas yang aman, tertib, dan juga lancar. Yes. Dan memang pada akhirnya ini sudah menjadi larangan ya untuk memarkir kendaraan di area depan Pasar Higienis nomor 2. Selain melakukan penindakan terhadap para pelanggar, personil Satlantas Polres Ternate juga memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar senantiasa memahami peraturan lalu lintas serta tidak memarkir kendaraan di lokasi yang di mana menjadi titik pelarangan parkir dan di mana ini juga bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan maupun membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Seperti itu Tom Fredy Way ya. Dan buat kamu yang lagi berkendara sambil dengerin Tri di Pro 2 Ternate, ini setidaknya bahwa memang menjadi hal yang perlu kita sebarluaskan lagi untuk kesadaran berlalu lintas, baik itu yang parkir kendaraan, yang stop di bahu jalan, yang dimana semuanya harus penuh dengan pertimbangan Tom Fredy Way. Kadang tanpa kita lakukan pertimbangan yang matang, parkir kendaraan sesuka hati gitu kan Tom Fredy Way, jangankan parkir gitu, yang hanya sekedar ngetem aja itu juga kadang ternyata sangat mengganggu pengendara yang lain karena menimbulkan kemacetan Tom Fredy Way. Dan yang gak kalah penting adalah untuk teman-teman ya, agar para pengendara nih bisa memarkir kendaraan dengan tepat, untuk area kompleks rumah mungkin bisa ini ya, bisa masuk garasi lah ya, agar tidak membuat kemacetan atau mengganggu perjalanan dari pengendara yang lain juga. Saling mengerti dan akhirnya kita semua punya peran untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kita ngobrol dua di sore ceria kita ini untuk edisi 16 Juli. Aku juga dari tadi pengen ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini berulang tahun ya. Ini kalau Juli kayak gini ini berarti Cancer ya, teman ngobrol dua. Cancer tuh orangnya lebih family, terus lebih apa ya? Lebih banyak hal yang dipikirin, ujung-ujungnya overthinking, galau sendiri, menyendiri sendiri gitu ya. Tapi kita nggak ngomongin zodiak, kita bakal ngomongin banyak hal yang pastinya bisa kamu dapetin dari portal kita juga di rri.co.id. Dan karena sore ini aku akan menjadi orang yang baik banget di hari Kamis sore, aku akan nyenengin warga-wargaku yang lagi pada nonton radio sore-sore di @rri_ternate. Aku muterin lagu-lagu yang dipilihin sama warga-wargaku. Ini kalau aku urutin daftar-daftarnya, ada kolaborasi bagus Wijaya 80 plus, plus lagi koples sih, featuring Saul Priyadi, bulan bintang garis menyilang gitu ya. Terus juga ada lagu dari Kahitna, Titik Nadir, plus lagu dari Landepik untuk lagunya Falling in Love at Coffee Shop, dipilihin sama ini Rumah Kopi Ternate. Terus tadi ada juga yang request lagu dari Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Agak nyesek ya judul lagunya, Tom Pre 2, walaupun gak selalu indah, tapi pada akhirnya setidaknya kamu udah berusaha. Seperti itu saudara-saudaraku, warga-warga yang budiman yang sore ini udah tap-tap layar, makasih banget ya. Aku udah nyampe Bandung tadi katanya. Oke, Tom Pre 2, silahkan didengarkan lagu-lagu pilihan kalian, lagu-lagu yang sekiranya bisa memberikan warna terbaik ya untuk Kamis sore di sore ceria Pro 2 Ternate.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Nah, Tomo Pro 2, lagu ini tuh di request sama salah satu warga Pro 2 yang ada di live TikToknya kita untuk sore ceria. Ada lagu dari Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Tapi entah kenapa kayak perasaannya nyampe banget loh. Seandainya lagi dekat sama seseorang atau mungkin pasangan kamu gitu kan, dinyanyiin lagu ini kayak berasa malu-malu gitu, pipinya meyak-meyak. Dan Tomo Pro 2 untuk sore ceria sekarang udah pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih punya beberapa informasi buat kamu yang harus banget kita perbaharui, Tomo Pro 2. Dan buat kamu yang juga lagi dengerin kita dari FM 96,7, kalau pengen silaturahmi sama sesama warga Pro 2, langsung aja dong di live TikToknya Pro 2, join aja at RRI Pro 2 underscore Ternate, nanti bisa ketemu sama warga-warga kita yang lain. Siapa tahu selain ketemu warga lain, ketemu jodoh juga gitu kan. Plot twist di 2026, aku ketemu gebetan aku ketemu pasangan aku tuh di live TikToknya Pro 2 loh. Lucu banget kalau kejadiannya kayak gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi pada di jalan, yes, bener banget Tomo Pro 2, kalau kamu lagi di jalan sambil dengerin kita di FM 96,7, hati-hati di jalan, pulangnya fokus berkendaranya, jangan parkir sembarangan, karena kalau kamu parkir sembarangan nanti kena tilang sama polisi lalu lintas, khususnya dari Satuan Lalu Lintas Polres Ternate yang juga sedang terus memberikan himbauan dan sosialisasi plus penindakan tilang untuk teman-teman Pro 2. Aku yakin teman Pro 2 nggak melanggar sih. Untuk orang-orang di luar sana yang parkir kendaraan tidak pada tempatnya, seperti pada penertiban parkir di area depan pasar higienis, teman Pro 2. Kemudian kalau udah ada pelang larangan untuk parkir, please banget jangan dicoba gitu ya. Kamu jangan seperti Gemini yang artinya larangan sama dengan perintah. Jangan kayak gitu ya. Jangan ikutin sifat-sifat Gemini ya. Dan lagu bagus apa lagi yang pengen kamu denger di sore ini, bisa kasih tahu ke kita juga, Tomo Pro 2. Titik Nadir, sudah kak? Udah banget. Ari yang lagi join TikToknya Pro 2, tadi Titik Nadir udah kita puterin. Dan kalau misalnya pun kamu keskip untuk lagunya, nanti bisa switch untuk lagu yang lain yang bisa kita puterin untuk sore ini, nemenin kalian yang lagi pada jalan-jalan sore. Udah siap belum ya? Kita puterin lagi lagu-lagu bagusnya nih, Tomo Pro 2.

pastinya juga akan mewarnai konvoi-konvoi dan meramaikan nobar di Benteng Orange mungkin, atau mungkin ada banyak titik nobar yang terselenggara di hari Senin dini hari tanggal 2, atau bahkan di perebutan tempat ketiga untuk Piala Dunia edisi 2026 ini nanti di hari Minggu pagi. Jadi abis nobar ya langsung ke area Car Free Day jajan. Nah tanggal 2, gimana pun keseruan dari nobar kamu dan bagaimanapun luapan kegembiraan kamu nanti pada saat timnya berlaga dan akhirnya ngangkat piala dunianya, kamu harus tetap tertib berlalu lintas nomor 2. Konvoinya itu usahain jangan membahayakan pengendara yang lain, karena sejatinya bahwa memang kita di jalan raya kan bukan cuma kita aja gitu ya, bukan hanya pada ya penikmat sepak bola aja, tapi warga semuanya juga, apalagi Senin pagi waktu sekolahnya anak-anak gitu kan, rame. Jadi semuanya harus dipertimbangkan sebaik-baik mungkin, dan aku yakin banget teman praduaku juga bisa untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya dimanapun dan kapanpun.

0: Pawai Ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu.

Sore ini juga banyak banget Om Pradua yang lagi pada sepedaan lewat depan kantor aku dan kayak pengen pengen nebeng gitu ya. Gak boleh nebeng gak sepedaannya gitu. Dan ternyata akhirnya orang bisa memprioritaskan waktu untuk bisa berolahraga gitu. Jadi gak ada alasan buat kamu untuk menunda-nunda olahraga karena itu adalah investasi Om Pradua. Karena tadi udah ada beberapa lagu yang kita puterin, ada yang memasuki butterfly era, kemudian juga tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu ya. Ini lagunya nih Kakarlak Era gitu kan. Selain Butterfly Era ada Kakarlak Era, tiba-tiba ada yang nyeletuk juga. Kayaknya lucu nih kalau ada lagu yang kita puterin untuk masuk di fase boto-boto. Boto-boto era. Aduh, teman Pradua, kamu kalau lagi dengerin kita di FM 96,7 beneran deh, coba kamu join aja ke live TikToknya Pradua. Di live TikToknya Pradua tuh warga-warganya tuh aduh, seasik itu buat jadi teman-teman berbalas pesan ya, yang bisa kalian dapetin keseruannya hanya di @rri_pradua_ternate, duanya pakai angka. Untuk ID TikTok dan Instagram sama ID-nya, dua-duanya di @rri_pradua_ternate. Dan karena udah pada nyeletuk soal boto-boto era, kayaknya kita bakal puterin ini deh teman Pradua. Lagu dari yang dipilihin adalah Kangen Band. Nah, kalau pada masanya kita dengar lagu Kangen Band kan suka diceng-cengin tuh, kayak aduh apaan sih selera lagunya gitu banget. Tapi pada akhirnya semua akan terkangen band pada masanya teman Pradua. Bahkan Babang Tamfan pun yang awalnya diceng-cengin Babang Tamfan, beneran Tamfan loh dia sekarang teman Pradua. Rezeki orang kan ya kita mana tahu ya kan. Jadi untuk selanjutnya kita puterin lagu yang mana nih? Ada nggak sih yang rekomendasiin judulnya? Karena sekarang kita mau flashback dulu ke boto-boto era. Warga-warga bisa-bisa aja gitu ya bikin apa namanya? Kategori era gitu ya. Mau nggak kalau misalnya kita putar lagu Kangen Band yang mana nih? Waduh, selamanya. Ntar ya, aku mau sedikit memberi ruang nostalgia dulu nih sama teman Pradua kita di sore ini. Karena pada akhirnya kita akan ngajakin kamu untuk bisa flashback hits ke Pradua Ternate di sore ini. Untuk lagunya, kita ambil yang pertama aja deh dari kakak Toko Aliong yang udah mampir ke live TikToknya Pradua, ngasih referensi untuk lagunya Kangen Band yang judulnya Doi kayaknya ya. Ya udah teman Pradua, kita puterin dulu. Selamat mendengarkan dan kamu masih akan terus kita temenin dengan playlist bagus sampai di pukul 18 sore ini.

Jauh Dari Tulus, Tom Pre2 yang udah kalian dengerin di FM 9.7. Dia nanti setelah ini bakal ada banyak banget lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu di Just More Music Pre2 untuk nemenin kalian yang mungkin baru beres pulang kerja, terus lagi di jalan, atau bahkan mungkin baru mau berangkat kerja karena kebagian shift malam kerjanya. Aku doain semua pekerjaan kalian hari ini menyenangkan, bisa selesai dengan sebaik-baiknya yang sudah kalian rencanakan, Tom Pre2. Plus kalian gak bertemu dengan orang yang menyebalkan, karena ketika kalian bertemu dengan orang yang menyebalkan itu bisa mempengaruhi mood kerja kalian, bisa berantakan semangat kerja kalian. Jadi selain aku doain kalian banyak rezeki, kalian juga dihindari dengan orang-orang yang menyebalkan di luar sana. Oke, Tom Pre2, karena sekarang udah pukul 17:53 waktu Indonesia Timur, aku bakal puterin lagu terakhir dari Iron tadi untuk lagunya Hindia, Everything You Are, plus lagu dari yang dipilih sama Mbak Nadira. Mbak Nadira, lagunya nih bakal aku puterin ya, Juicy Lucy. Plus juga nanti yang nyusul di kolom komentar, aku sesuaiin playlistnya untuk yang aku puterin di sore ini. Dan aku juga sekaligus informasiin buat teman Pre2, nantinya untuk kumandang azan salat maghrib di hari ini itu akan kami kumandangkan tepat pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Aku Trismel pamit, terima kasih, sampai jumpa, dan terus jadikan Pre2 sebagai teman terbaik kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Radu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radua.
1: Selamat malam teman Radua, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Radua bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi terkait teman Radua. Jennifer Hudson dan Tom Cruise bakal ramaikan closing ceremony Piala Dunia 2026. Beberapa bintang Hollywood dikonfirmasi bakal meramaikan closing ceremony Piala Dunia 2026. FIFA mengumumkan dua di antara bintang tersebut adalah Jennifer Hudson dan juga Tom Cruise. Penyanyi sekaligus aktris peraih Grammy dan juga Oscar, Jennifer Hudson dipastikan akan tampil melantunkan lagu kebangsaan Amerika Serikat sesaat sebelum laga final akan dimulai. Sementara itu, seperti yang diberitakan oleh Deadline pada hari Selasa 14 Juli, Tom Cruise juga disebut akan memberikan penampilan spesial. Aktor laga Mission Impossible tersebut juga sempat memukau publik saat melakukan aksi turun dari atap Stade de France menggunakan tali di upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 sebelum membawa lari bendera Olimpiade menggunakan sepeda motor dalam rangkaian penyerahan estafet ke Los Angeles. Selain Hudson dan juga Cruise, banyak bintang lainnya yang akan meramaikan acara penutupan seperti Laura Pausini, Nicole Robbie William, sampai dengan kreator konten internet iShowSpeed. Namun, FIFA belum membeberkan secara rinci mengenai aksi panggung para pengisi acara. Acara puncak dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 19 Juli 2026 bertempat di MetLife Stadium. Beralih ke kabar olahraga teman Pradua. Geser Mbappe, Messi kembali puncaki top skor Piala Dunia 2026. Lionel Messi lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbangkan 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta pada hari Kamis 16 Juli 2026. Awalnya Inggris unggul 1-0 lewat gol dari Anthony Gordon pada menit ke-55, namun menuju penghujung pertandingan mereka mampu untuk mengembalikan keadaan. Argentina akhirnya memastikan tiket final usai menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1. Ini menjadi ketujuh kalinya pasukan Albi Celeste berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Messi kini masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026 dan jumlah serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun dengan tambahan 2 assist ini, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top skor. Dan kini penyerang berusia 39 tahun itu mengantongi 8 gol dan juga 4 assist. Sekian untuk Info Pradua malam hari ini. Info Pradua selanjutnya kamu bisa ikuti pada besok hari. Saya Jilan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

93.3 FM Radio Pradua Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Di pukul 19 sampai di pukul 20 malam hari ini kita ada Insert in Indonesia. Enjoy aja di sini Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Bakalan ada update-update informasi menarik malam hari ini.

Hai hai, waduh, waduh, waduh, gimana nih, gimana, gimana, hari Kamis ya ini ya, hari Kamis, malam Jumat yang mungkin kamu yang malam hari ini mau fokus untuk ini ya, di rumah aja, atau mau fokus untuk beribadah, ya beribadah pun ya gak harus juga malam Jumat dong ya, teman berdua, di malam-malam biasa juga harus dong, jadi kayak malam-malam Jumat tuh kayak afdol banget gitu, dan nantinya juga di pukul 8 kita bakal ada sharing time teman Tre 2 jaga malam ya sama teman-teman dari Rohisari Salah SMA Negeri 1 Kota Ternate teman Tre 2. Sebelumnya di insert kita ada informasi-informasi menarik ya buat kamu teman Tre 2 yang lagi-lagi masih membahas soal Piala Dunia teman Tre 2. Waduh, ada kabar-kabar yang datang dari Timnas Argentina di mana sudah ada sekitar 12 juta orang itu taken petisi ya, petisi online untuk minta Argentina didiskualifikasi gitu dari pertandingan Piala Dunia 2026. Kenapa? Kenapa gak dari awal gitu? Kenapa udah di final baru minta kayak gitu? Aduh, takutnya nih ya, ini adalah orang-orang pasukan sakit hati. Nah, jadi Argentina ini diterpa oleh protes ya usai lolos ke final Piala Dunia 2026 dan petisi tersebut ini ada di situs argentinaout.com yang dimana menuntut Argentina didiskualifikasi. Udah mengumpulkan lebih dari 12 juta tanda tangan teman berdua ya. Nah, petisi tersebut itu tuh muncul setelah laga kontroversial melawan Mesir di babak 16 besar. Kemudian Mesir tuh menilai sejumlah keputusan VAR tuh menguntungkan Argentina gitu. Namun pelatih Lionel Scaloni sendiri juga tegesin kalau timnya lolos murni karena performa. Betul ya. Nah, dan FIFA sendiri sih juga belum memberikan tanggapan resmi ya soal ini teman berdua. Dan lagian udah sampai di final kali. Aku baca-baca komen kan teman berdua kayak orang-orang kayak jujur ini lucu banget. Aduh, terus bahkan ada yang ini, ada yang bilang, "Waduh, ini kayaknya pasukan sakit hatinya Cristiano Ronaldo atau Portugal atau juga Real Madrid." Waduh, kok udah bawa Real Madrid nih? Kenapa? Kenapa? Terus baca-baca lagi kan, aku scroll kan, ngulik gitu. Ngulik ini kenapa sih sebenarnya? Ternyata ini kan yang nantinya di final kan benar-benar Barcelona abis nih. Spanyol, Barcelona, Argentina ada Messi. Waduh, beberapa pemain Barcelona ya. Waduh, ada juga gitu. Jadi kayak orang-orang pada bilang kalau waduh ini kayaknya pasukan sakit hati udah mulai merapat dan ikutan buat tanda tangan gitu. Waduh, waduh, waduh. Tapi lucu ya, lucu, lucu, lucu, lucu banget. Gimana kalau tanggapan kamu nih soal 12 juta orang yang udah taken petisi untuk mengusir Argentina ya, minta didiskualifikasi dari pertandingan final Piala Dunia 2026.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Gimana? Kabar-kabar apa? Apakah itu? By the way, teman Pro 2, kabar-kabar yang datang dari Indonesia. Apakah yang lagi ramai akhir-akhir ini, teman Pro 2 ya? Ini ada kabar-kabar dari anggota DPR ya, yang katanya dari Ketua Komisi 2 DPR RI ya, M. Rifki Nizami ya, ini mengkritik pola kerja ya sebagai aparatur sipil negara yang dinilai masih sebatas datang, ngisi absen, bersantai lalu kembali mengisi absen sebelum pulang ya. Dan dia tuh juga menilai kalau kerja ASN tuh belum cukup kompetitif gitu dibandingkan dengan pegawai swasta dan juga masih sering dianggap sebagai profesi yang menawarkan zona nyaman gitu, teman Pro 2. Nah, jadi Komisi 2 DPR RI itu berencana memasukkan sistem target dan juga indikator kinerja yang lebih tegas dalam revisi undang-undang ASN. Nah, pegawai yang memenuhi target itu akan dipertahankan ya, sedangkan ASN berkinerja buruk itu bisa diberhentikan berdasarkan ukuran yang jelas ya. Jadi katanya sih dalam rapat yang sama, Menteri Pan-RB ya juga melaporkan kalau indeks reformasi birokrasi nasional itu tuh meningkat dari 71,92 di tahun 2024 menjadi 73,37 pada 2025. Sementara skor SAKIP ya itu naik dari 64,55 menjadi 66,42, walaupun masih dinilai belum memuaskan, seperti itu teman Pro 2. Tapi apa ya, kalau ngelihat komen-komen dari para masyarakat, dari para netizen lah ya, ini ada yang bilang tergantung lah PNS apa dulu nih. Ada yang jalur CAT asli ya, CAT, atau yang ada ordalnya, masih bisa gitu. Memang ada, nggak ada dong ya, harusnya nggak ya. Aduh, terus sama saya ada yang bilang mending ASN pakai sistem kontrak deh, nggak perform sama dengan kontrak selesai, biar ada pemicu semangat kerja dan nggak menteng-menteng gitu loh, teman Pro 2. Kalau itu sih ini ya kayak P3K kayak gitu kan, memang pakai sistem kontrak kan, teman Pro 2, seperti itu. Aduh, yang lagi ramai apa masih akan kita bahas, teman Pro 2.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih kita update-update ya teman Pradua untuk malam hari ini di Insert Ini Indonesia. Apalagi ya, apalagi yang sedang dibahas. Nah ini nih yang kemarin kasus emas ya sama uang dari FBI dan juga Secret Service Amerika Serikat turun tangan untuk memeriksa keaslian uang dolar yang disita Polri dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah ya. Dan pengecekan ini dilakukan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa 14 Juli 2026. Nah, untuk memvalidasi barang bukti mata uang asing termasuk UST dan juga SGD ya. Dari tiga lokasi penggeledahan yakni di The Clan Cipete, kemudian money changer di Cipete dan juga rumah mewah di Sentul ya. Polisi menyita emas batangan sampai dengan uang tunai yang di konversi total tuh mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, Febri sendiri tuh kini ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Don Rito dalam kasus Batubara, Asabri dan juga Krakatau Steel, teman Pro 2. Waduh, waduh, waduh, waduh. Waduh, tapi kenapa harus diperiksa apa dicek ke ASEAN ya? Karena ini kan uang dolar ya, dolar Amerika sama ini mata uang Singapura, teman berdua. Jadi harus dicek terlebih dahulu gitu. Waduh, tapi ya mudah-mudahan sih jangan tiba-tiba setelah diperiksa, waduh ternyata ini adalah uang palsu, prank. Waduh, kalau itu sih bahaya, itu keterlaluan kalau itu. Kalau itu terlalu berlebihan ya.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seharian ini tuh lagi warawiri banget gak sih? Video-video semi-final ya antara Argentina dan juga Inggris tadi subuh, teman Pro 2. Dan satu video yang menyita banyak banget perhatian yaitu cekcok Messi dan juga Jude Bellingham, teman Pro 2. Waduh, akhirnya Jude beri klarifikasi, teman Pro 2. Jadi Lionel Messi dan Jude Bellingham tuh sempat cekcok di lapangan ya. Mungkin kamu udah lihat video-video yang beredar di media sosial ya. Nah, jadi suasana pertandingan Inggris-Argentina ini kan cukup lumayan panas ya, dengan sejumlah aksi bentrok antar pemain yang memang sudah memperjuangkan tiket ke final tersebut. Apalagi Inggris merasa kalau kita akan melaju nih ya, karena udah sampai di menit ke-80 ya, masih dengan skor 1-0 gitu atas keunggulan Inggris ya, teman Pro 2. Wah, tiba-tiba ya Argentina comeback dalam waktu 7 menit doang, teman Pro 2. 2 gol bisa-bisanya ya. Kemarin 11 menit, ini sekarang turun lagi nih. 7 menit, teman Pro 2. Kok bisa gitu. Nah, jadi di tengah sejumlah insiden ya yang memicu emosi, Bellingham tuh mencoba untuk negur wasit dan juga menyampaikan pendapatnya. Nah, Messi juga ikut menghampiri wasit tuh kayak biasa ya, saling protes lah gitu. Nah, sampai akhirnya keduanya itu terlihat saling berdebat. Nah, tayangan video yang berfokus pada aksi keduanya itu tuh langsung rame tuh di medsos, teman Pro 2. Nah, alhasil kejadian tersebut itu tuh menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet itu. Ya, mungkin kamu juga pasti ada, mungkin sempat pasang di story juga, atau sempat ngebahas atau ngeliat juga, atau nge-repost. Jadi memang beragam pandangan pun tidak terhindar kan ya, sebagian komentar tuh berpihak pada Bellingham, sebagian lagi ya membela Messi udah pasti. Nah, Bellingham ini akhirnya menjelaskan ya yang sebenarnya dari momen adu argumen itu. Nah, dia tuh bilang kalau kejadian tersebut tuh sebenarnya tidak sebesar anggapan banyak orang gitu. Dia dan Messi tuh hanya membahas keputusan pelanggaran yang diberikan wasit. Jadi dia bilang, kami hanya membahas sebuah pelanggaran, tidak ada sesuatu yang buruk, itu yang dikatakan sama Bellingham ya. Saya yakin semua orang bakal membesar-besarkan, padahal kenyataannya tuh tidak seperti itu ya. Nah, jadi gelandang Real Madrid ini juga akhirnya menceritakan nih awal percakapan dengan Messi. Dia tuh ngerasa kalau sebelumnya ada pelanggaran yang seharusnya juga diperhatikan wasit. Nah, jadi kata Bellingham nih, Messi bilang lalu bagaimana dengan pelanggaran terhadap saya ya. Terus dia jawab tuh, kamu kan cukup kuat untuk menghadapi itu, kata Bellingham ya. Dia bilang ke Messi seperti itu, makanya kayak wajahnya tuh agak-agak senyum, terus Messi kayak yang kayak gitu kan, teman berdua. Nah, tapi netizen tuh udah langsung ini goreng ya. Tapi Bellingham bilang kalau ucapannya itu tidak dimaksudkan untuk menyepelekan atau juga memancing emosi Messi. Dia tuh hanya pengen untuk menyampaikan pendapatnya dalam situasi pertandingan yang masih bertensi tinggi pada saat itu. Jadi ya, pemain yang masih muda banget ya, 22 tahun. Dia memastikan tidak ada permasalahan pribadi dengan sang kapten Argentina tersebut. Menurutnya perdebatan singkat seperti itu tuh merupakan hal biasa di lapangan ya. Walaupun Inggris gagal melaju ke final, Bellingham tuh tetap memberikan penghormatan kepada Messi. Dia mengaku bangga bisa berhadapan langsung dengan salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Dan dia juga bilang nih ya, mengungkapkan rasa kecewa karena yes, Inggris gagal memenuhi harapan pendukungnya. Bellingham juga, dia tuh bertekad untuk menjadi generasi yang satu ketika tuh nanti bisa membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia, entah di tahun berapa, teman Pro 2. Cuman dia udah bertekad seperti itu. Semoga ya, amin, amin, amin, amin, teman Pro 2. Jadi udah clear tuh, gak ada apa-apa sebenarnya ya, gak ada apa-apa, cuman kayak dibesar-besarkan aja sama netizen. Biasalah. Biasalah. Yaudah deh, teman Pro 2, aku informasikan bahwa waktu kumandang azan salat isya hari ini di pukul 19.50 28 menit waktu Indonesia Timur ya.

0: dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Taman Pre 2 pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Ferrari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradu. Malam hari ini kita masih ada ngobrol-ngobrol, tapi bentar lagi nih ya teman Pradu lagi sambil menunggu teman-teman dari Rohis Arisala SMA Negeri 1 Kota Ternate pada lengkap di sini ya di studio. Nanti kita bakal mulai sebentar lagi teman Pradu. Topik malam hari ini adalah menghindari pergaulan bebas yang bisa merusak diri ya. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah obrolan terus kamu pengen gabung ya, boleh banget via WhatsApp di 081373125896 atau bisa di via telepon ya di 0921312525 atau bisa di mention ya nantinya di Instagram kita juga boleh banget di @rarinpradua_ternate, duanya pakai angka. Masih ditemenin sama lagu-lagu bagus untuk malam hari ini dengan lagu-lagu religi juga ya. Jadi pastiin kamu stay tune dan enjoy buat dengerin Pradu FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: 97.7 FM Radio 2 Ternate, teman terbaik kamu, teman terdua yang udah kamu nanti-nantikan malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol kita bersama dengan teman-teman Rohis Arisala SMA Negeri 1 Kota Ternate. Malam hari ini topiknya adalah menghindari pergaulan bebas yang bisa merusak diri, teman terdua. Yes, nantinya kamu bakal dengerin suara-suara yang baru, orang-orang baru dan juga orang-orang lama juga. Malam hari ini bisa kenalan-kenalan juga. Kita sapa dulu kayaknya ya teman-teman Rohis Arisala SMA Negeri 1 Ternate. Hai, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Jangan gugup, yang baru. Aman ya?
2: Aman.
0: Oke deh, jadi malam hari ini topik kalian adalah menghindari pergaulan bebas yang bisa merusak diri, betul ya?
2: Iya,
0: Oke, jadi buat teman Pro2 yang pengen nimbrung juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0813-731-2586. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo teman-teman Pro2, gimana kabar kalian pada malam kali ini? Pastinya kalian udah agak sabar ketemu lagi bersama Rohis Arisala Remaja Bertausiah. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Vino Debala atau biasa dipanggil dengan nama Kak Vino. Dan juga pada malam kali ini kakak ditemenin sama Kak Rido.
5: Halo.
4: Kak Nabila.
6: Hai.
4: Sama Kak Indah.
7: Halo.
4: Nah teman-teman Pro2, di materi kemarin kan kita sudah membahas tentang mencari jati diri dan tujuan hidup dalam Islam. Nah pada malam kali ini juga kita bakalan membahas materi yang sedikit berkaitan dengan materi kemarin. Bisa tebak gak nih materi apa kita pada malam kali ini? Ya seperti yang sudah disebutkan sama kakak tadi, malam kali ini kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas yang bisa merusak diri. Nah teman-teman Pro2, pernah gak sih kalian dilarang sama orang tua buat ikut-ikutan sama sesuatu lingkungan pertemanan? Pastinya pernah lah ya, karena banyak lingkungan pertemanan atau lingkungan pergaulan zaman sekarang yang bebas. Nah, bebas di sini bukan berarti bebas berekspresi ya, tapi bebas melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak diri. Teman-teman Pro2, masih pada bingung gak sih nih materi kita pada malam ini? Kalau masih bingung, ayo kita bahas lebih mendalam agar kita bisa lebih waspada dengan lingkungan sekitar kita. Nah, Kak Indah, boleh jelasin dong tentang kayak maksud dari menghindari pergaulan bebas yang bisa merusak diri itu dalam Islam tuh kayak gimana sih?
6: Boleh dong, jadi dalam Islam itu menghindari pergaulan bebas hukumnya wajib. Kenapa? Karena pergaulan bebas itu berkaitan dengan perbuatan zina yang sangat dilarang dalam Islam. Segala sesuatu yang menjerumuskan kita dalam berbuat dosa itu diharamkan. Salah satunya itu, contohnya itu perilaku pergaulan bebas yang umumnya itu terjadi di kalangan remaja dan dewasa muda yang sedang berada dalam fase mencari jati diri sehingga belum pandai memilih pergaulan yang baik. Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu tekanan teman sebaya. Remaja zaman sekarang selalu ingin terlihat keren. Namun, pada perilaku yang buruk seperti bullying, tawuran, gonta-ganti pasangan. Karena hal inilah, banyak bullying di zaman sekarang, akhirnya banyak remaja ikut-ikutan membuli agar tidak menjadi salah satu korban. Di zaman sekarang juga, para remaja selalu memamerkan barang-barang mewah. Contohnya itu seperti iPhone yang pernah hari itu sempat-sempatnya viral ya, Kak Vino.
4: Iya, betul banget.
6: Sehingga para remaja itu yang belum mampu, akhirnya dia membeli dan kalau dia tidak bisa membeli itu, dia memaksakan segala cara dengan agar setara dengan remaja yang lainnya. Lalu yang kedua itu kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua. Orang tua sering lalai dan mengawasi atau menjaga anak-anaknya yang sehingga membuat mereka jadi merasa bebas melakukan apapun sesuka hati. Apalagi di kalangan remaja yang masih labil. Di zaman sekarang juga tidak sedikit orang tua yang sebenarnya belum siap memiliki anak tetapi malah memiliki anak sehingga orang tua tersebut tidak mengerti bagaimana cara memberikan kasih sayang dan didikan yang benar kepada anaknya. Orang tua itu belum siap menjadi ayah dan ibu sehingga mereka itu cenderung melampiaskan kekesalan mereka ke anak yang akhirnya membuat anaknya itu memiliki trauma. Lalu yang ketiga itu ada paparan teknologi dan informasi tanpa batas. Teknologi yang semakin canggih membuat para remaja jadi kecanduan terhadap dunia digital. Karena semakin banyaknya game online yang menarik dan seru untuk mereka mainkan sehingga mereka berlama-lama di depan layar komputer, laptop maupun ponsel. Kemajuan teknologi ini juga membuat para remaja jadi mudah mengakses berbagai informasi di dunia digital. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal negatif. Teknologi yang memudahkan untuk mengirim pesan ataupun membentuk kelompok digital membuat remaja seringkali tidak sadar sedang berada pada pergaulan bebas melalui dunia digital. Yang keempat nih, atau terakhir nih, rendahnya pemahaman agama dan karakter. Para remaja saat ini, itu dia masih kekurangan pendidikan moral yang membuat mereka itu akhirnya bertindak tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Lalu, mereka itu juga kurangnya pemahaman agama di kalangan remaja yang membuat mereka jadi susah mengontrol diri dan tidak memiliki iman yang kuat dan mengikuti hal negatif. Tanpa pemahaman agama, kalangan remaja jadi sulit memiliki prinsip dan tujuan hidup. Oke, jadi itu yang faktor-faktor tentang pergaulan bebas. Menurut Kak Rido, apa saja sih dampak negatif pergaulan bebas?
2: Oke, untuk
4: dampak negatifnya gitu.
2: Untuk dampak negatifnya itu ada beberapa dan saya akan sebutkan dua. Yang pertama itu adalah dampak terhadap kesehatan. Risiko infeksi menular seksual, melakukan hubungan seksual pranikah terlebih jika sering berganti pasangan tanpa pengaman, meningkatkan risiko tertular penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS, gonore, klamidia, dan sifilis. Terus ada juga kehamilan yang tidak diinginkan. Seringkali melakukan hubungan seksual tanpa pengalaman di kalangan remaja dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini memicu pemikiran untuk melakukan aborsi yang memiliki risiko kematian terhadap remaja yang ingin aborsi ataupun kemandulan. Selain itu ada juga mental yang terganggu. Remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas akan mengalami depresi dan stres akibat mendapatkan tekanan dari berbagai arah. Terus yang kedua adalah dampak terhadap interaksi sosial, seperti rusaknya hubungan keluarga. Pergaulan bebas dapat merusak hubungan keluarga karena mengurangi komunikasi antara remaja dan keluarga, serta merusak nama baik keluarga akibat kasus beredar. Terus juga ada putus sekolah. Pergaulan bebas dapat menyebabkan seorang remaja bisa putus sekolah atau kurangnya nilai akademik karena dia merasa sekolah itu tidak penting. Remaja itu juga akan malu untuk melanjutkan sekolah karena kasus yang beredar dan remaja tersebut bisa melanjutkan sekolah akibat menikah dengan orang yang berhubungan seksual dengannya. Yang terakhir, dikucilkan masyarakat. Rusaknya harga diri pasti akan menjadi bahan kucilan masyarakat karena masyarakat merasa orang yang sudah melakukan hubungan seksual dan hamil di luar nikah adalah contoh buruk dan merusak citra kampung. Dan itu saja.
4: Masya Allah, jadi itu tadi yang telah dijelaskan sama Kak Indah sama Kak Rido ya, bahwasanya ada banyak sekali beberapa faktor yang dijelaskan oleh Kak Indah ya, sama dampak negatif apa saja yang kita dapatkan untuk ketika kita masuk ke dalam pergaulan bebas ini. Nah teman-teman Pro2, kalau dari Kak Vino sendiri ada beberapa cara kita untuk mencegah pergaulan bebas ini. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama karakter. Jadi kita harus menanamkan nilai moral sejak dini agar memiliki benteng iman yang kuat. Terus yang kedua, membangun komunikasi efektif dengan orang tua. Jadi kita harus menciptakan lingkungan rumah yang aman dan terbuka agar anak-anak tidak mencari pelampiasan di luar sana. Dan yang ketiga, selektif dalam memilih teman. Kita harus bergabung dengan lingkaran pertemanan yang membawa pengaruh positif juga, teman-teman Pro2. Dan yang terakhir, edukasi seksual yang tepat. Nah, kita harus mendapatkan informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi agar anak memahami risiko dari setiap tindakan mereka. Nah, kalau dari Kak Vino sendiri, Kak Vino ingin menjelasin dalil-dalil yang apa saja mengenai larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi yang pertama ada dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, yakni wala taqrabuz zina innahu kana fasyiatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji yang perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terus selanjutnya dari yang hadis yang kafin dapetin ialah salah satunya dari Sahih Bukhari nomor 2475 dan Sahih Muslim nomor 57. Rasulullah SAW qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, yang artinya tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan berzina melainkan ia sedang tidak beriman. Nah, teman-teman berdua, itu merupakan dalil-dalil yang Kavino bisa sejelaskan dan serta cara bagaimana kita mencegah ketika kita mendapati pergaulan bebas. Nah, kalau dari Kanabila sendiri, apa saja sih keutamaan yang kita bisa dapatkan dalam menghindari pergaulan bebas ini?
6: Nah, teman-teman berdua, jadi keutamaan menghindari pergaulan bebas itu adalah pertama, menjaga kehormatan dan martabat diri. Jadi tadi kan sempat dijelasin tuh, kalau contoh kita melakukan pergaulan bebas, pastinya kita punya harga diri akan rendah gitu kan. Jadinya keutamaan kita menghindarinya itu adalah menjaga kehormatan dan martabat diri. Jadi seseorang tuh harus menjaga kehormatan mereka dan harga diri mereka agar orang-orang di sekitar mereka tuh bilang, ih dia anak baik ya gitu. Terus yang kedua, terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Nah tadi sempat dijelasin sama Kak Rido, kalau contoh kita kalau melakukan pergaulan bebas pasti ada tuh yang namanya sekses bebas. Nah itu tuh bisa menyebabkan banyaknya penyakit seksual yang akhirnya menular pada kita. Jadi kalau kita menghindari, akhirnya kita juga terhindar dong dari penyakit berbahaya tersebut. Terus menyelamatkan masa depan dan karir remaja. Nah, kalau kita menghindari pergaulan bebas, pastinya kita akan menemukan teman-teman yang memiliki lingkungan positif. Nah, di lingkungan positif inilah kita pastinya akan menjadi kayak lebih baik, karena mereka akan mengajak kita untuk hal-hal lebih baik. Jadi kan masa depan yang kita raih itu akan lebih mudah kita dapatkan, dan karir remaja kita tuh akan baik-baik saja.
4: Nah, itu tadi penjelasan beberapa apa yang kita dapatkan saja ketika kita menjauhi pergaulan bebas, teman-teman produk. Mungkin dari Karido ada penambahan lain tentang keutamaan apa saja yang kita dapatkan?
2: Oke, jadi saya akan menambahkan beberapa poin untuk keutamanya. Jadi yang nomor 4 adalah menjaga kesehatan mental dan kedamaian jiwa pergaulan bebas. Seringkali memicu konflik batin, rasa cemas, ketakutan akan kehamilan, stres akibat kecanduan, hingga depresi. Dengan menjalani hidup yang teratur dan sesuai norma, seseorang akan merasakan kedamaian jiwa, memiliki emosi yang lebih stabil, dan terhindar dari rasa bersalah yang berkepanjangan. Lalu yang kelima, ada membangun keluarga yang harmonis di masa depan. Seseorang yang menjaga dirinya dengan baik cenderung akan membangun komitmen pernikahannya yang lebih sehat dan setia di masa depan. Hubungan yang didasari oleh kesepian mental, fisik, dan spiritual akan menciptakan fondasi keluarga yang kokoh dan harmonis bagi anak-anak cucu kelak. Lalu yang keenam dan terakhir, memperoleh pahala dan kemuliaan di sisi Tuhan. Bagi umat beragama, menjauhi larangan dan menjaga kesucian diri adalah membentuk ibadah yang bernilai tinggi. Keutamaan spiritual ini mendatangkan ketenangan hati karena hidup selaras dengan perintah agama, serta menjauhkan diri dari dosa besar yang merusak tatanan hidup. Itu saja.
4: Nah, itu dia teman-teman berdua penjelasan mengenai keutamaan apa sih yang kita dapatkan ketika kita menjauhi pergaulan bebas. Karena itu juga bisa merusak diri kita ya teman-teman.
6: Iya betul.
1: Sesuai judulnya.
4: Iya, sesuai judulnya juga. Jadi tadi penjelasan dari Kanabila sama Karido. Nah, pastinya dalam suatu keutamaan pastinya ada keistimewaan nih teman-teman berdua. Mungkin dari teman-teman dari Kak Indah, apa saja sih keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita menjauhi pergaulan bebas itu?
6: Nah, jadi keistimewaan yang kita dapat ketika menjauhi pergaulan bebas yaitu yang pertama itu kita memiliki rekam jejak hidup yang bersih. Di masa depan nanti, rekam jejak digital maupun sosial sangatlah mahal harganya. Keistimewaan orang yang menjauhi pergaulan bebas adalah memiliki reputasi yang bersih. Hal ini menjadi aset yang sangat berharga saat mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, melamar pekerjaan, membangun karakter profesional, atau aktif dalam berorganisasi masyarakat. Lalu yang kedua itu kita juga memiliki kontrol diri di atas rata-rata. Bisa bertahan di tengah-tengah gempuran tren pergaulan bebas dan tekanan teman sebaya membutuhkan mental yang sangat amat kuat. Keistimewaan orang yang mampu melalui adalah mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki disiplin tinggi, tidak mudah ikut-ikutan, tegas dalam mengambil keputusan, dan mampu menguasai keinginan jangka pendek demi kebaikan jangka panjang. Lalu, yang ketiga itu ada kesiapan fisik dan mental yang matang untuk masa depan. Ketika tiba waktunya untuk menikah dan membangun keluarga, orang yang menghindari pergaulan bebas memiliki keistimewaan berupa kesiapan reproduksi yang sehat atau bebas dari penyakit menular seksual, serta mental yang stabil, sehingga mereka itu tidak membawa trauma masa lalu yang kelam dan mampu membangun hubungan rumah tangga yang lebih sehat, setia, dan penuh percaya diri.
1: Yang keempat adalah waktu dan energi yang efektif untuk melejitkan potensi. Saat remaja atau anak muda lain menghabiskan waktu, uang, dan pemikiran mereka untuk mengatasi drama percintaan yang toksik, kecanduan, atau masalah hukum, orang yang menjaga diri memiliki keistimewaan berupa fokus. Waktu muda mereka bisa digunakan sepenuhnya untuk mengasah skill, soft skill, dan juga belajar, berbisnis, atau mendalami hobi yang produktif. Yang kelima, kebebasan finansial dan pemikiran dari biaya kenakalan. Pergaulan bebas seperti kecanduan alkohol, judi, narkoba, atau gaya hidup hedonisme membutuhkan biaya yang sangat besar dan seringkali menjebak perilakunya dalam utang atau masalah finansial. Keistimewaan hidup sehat adalah Anda terhindar dari pemborosan materi dan hidup lebih tenang tanpa beban finansial yang sia-sia. Menjadi role model teladan yang menginspirasi. Tidak semua orang mampu berjalan melawan arus negatif. Seseorang yang berhasil menjaga dirinya akan memiliki karisma tersendiri. Mereka sering otomatis menjadi teladan bagi adik-adiknya, teman sebaya, atau kelak menjadi teladan untuk anak-anak mereka. Menunjukkan bahwa menjadi muda dan keren bisa dicapai lewat jalur prestasi, bukan sensasi.
4: Nah, itu dia teman-teman berdua, keistimewaan serta keutamaan apa saja yang kita dapatkan ketika kita menjauhi diri kita dari pergaulan bebas. Gitu teman-teman berdua, karena pastinya pergaulan bebas itu sangat buruk, apalagi bukan hanya dari segi kesehatan, namun juga dari segi sosial. Ya, apalagi betul. Tadi udah dijelaskan dampak apa saja yang kita dapatkan dari segi kesehatan dan sosial. Nah, itu kebanyakan tuh lebih dominan di bagian buruknya gitu, nggak ada bagian baiknya. Ya. Nah, teman-teman berdua, sekarang kita masuk ke dalam hikmah apa saja ketika kita telah menjauhkan diri kita dari pergaulan bebas. Nah, yang pertama dan yang pastinya paling penting, kita pasti sadar bahwasannya ada tinggi nilai dan hakikat kesucian diri hikmah. Nah, terdalam dari menghindari pergaulan bebas adalah lahirnya kesadaran bahwa tubuh, kehormatan, dan jiwa kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, seseorang akan memahami bahwa cinta, kedekatan fisik, dan komitmen bukanlah komoditas murahan yang bisa diobral demi kesenangan sesaat, melainkan sesuatu yang sakral dan harus ditempatkan pada wadah yang sah serta tepat. Dan selanjutnya ada, kita pastinya akan merasakan ketenangan hati yang sangat hakiki, atau kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya orang Inggris bilangnya inner peace. Terus dalam kehidupan kita, hidup dalam lingkaran pergaulan bebas seringkali dipenuhi rasa was-was, terus juga ketakutan dan konflik batin. Nah, hikmah dari menjaga diri ialah lahirnya rasa aman dan tenang yang luar biasa. Seseorang bisa tidur dengan nyenyak tanpa bayang-bayang rasa bersalah atau kecemasan akan masa lalu yang kelam. Dan yang terakhir, memahami arti cinta dan hubungan yang sehat. Nah, orang-orang yang menjauhi pergaulan bebas akan belajar untuk membangun hubungan interpersonal berdasarkan rasa hormat, intelektualitas, dan kesamaan visi. Bukan hanya sekedar ketertarikan fisik atau nafsu jangka pendek. Hikmahnya yang kita bisa dapatkan dari yang terakhir ini ialah ketika mereka memasuki jenjang pernikahan kelak, mereka akan lebih mampu menghargai pasangan dan mempertahankan kesetiaannya. Nah, itu tadi yang Kak Vino tahu apa saja hikmah yang kita dapatkan ketika kita menjauhi pergaulan bebas, teman-teman berdua. Nah, mungkin dari Kak Nabila sendiri, mungkin ada tambahan mengenai hikmah apa lagi yang kita dapatkan gitu ketika kita menjauhi pergaulan bebas.
1: Nah, pastinya ada dong, yaitu menjadi lebih bersyukur dan fokus pada potensi diri. Nah, tadi kan kakak sempat bilang kalau contoh Kita kalau menjauhi lingkungan yang toksik, pastinya kita akan memiliki waktu untuk lebih mengasah soft skill kita. Jadinya kalau kita menjauhi, berarti kita tuh lebih bersyukur bahwa kalau kita tuh punya waktu untuk mengasah soft skill kita. Terus himanya juga pikiran menjadi lebih jernih untuk mengendalikan kelebihan diri sendiri. Jadi kita lebih bersyukur atas apa yang dimiliki, bukan apa yang harus kita miliki, dan memiliki waktu luang yang berkualitas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta mengejar mimpi. Terus yang terakhir, selamat dari lingkaran setan, atau biasanya kita lebih gampangnya pergaulan bebas ya, atau masalah ini tuh biasanya merupakan masalah sosial. Nah, pergaulan bebas itu kan sering menjadi pintu masuk bagi masalah-masalah yang lebih besar, kayak seperti seks bebas, lari dari aborsi, habis itu masalah pergaulan, terus kita lari ke narkoba, terus berujung pada tindakan kriminal atau putus sekolah. Yang tadi sempat dijelaskan ya, kalau kita ikut pergaulan bebas itu kan pasti ada pemikiran kalau sekolah tuh kan gak penting gitu.
5: Iya, betul.
1: Nah, maksudnya hikmahnya tuh menghindari titik awal tersebut adalah seseorang secara otomatis menyelamatkan seluruh rantai masa depan dia agar tetap berjalan di jalan yang aman dan berkah.
4: Nah, itu dia teman-teman, hikmah yang apa saja kita dapatkan ketika kita menjauhi diri kita dari pergaulan bebas, seperti yang telah dijelaskan sama Kak Vino, sama Kak Nabila, bahwasannya hikmah-hikmah yang kita dapatkan gitu ialah yang pastinya, yang pertama, menyadari bahwasannya ada tingginya nilai dan hakikat kesucian diri dalam diri kita. Terus yang kedua, merasakan ketenangan hati yang hakiki, atau orang luar biasanya bilang inner peace gitu ya, kan?
1: Betul.
4: Terus juga yang ketiga, memahami arti cinta dan hubungan yang sehat. Terus yang keempat, menjadi lebih bersyukur dan fokus pada potensi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, pastinya kita akan selamat dari lingkaran setan masalah sosial gitu, teman-teman berdua. Nah, pasti setelah kita membahas definisi dan penjelasan mengenai pergaulan bebas, terus juga keistimewaan, keutamaan, dan hikmah apa saja yang kita dapatkan ketika kita menjauhi dan menghindari pergaulan bebas, kita masuk pada kesimpulan nih teman-teman berdua. Nah, kalau dari Kalido sendiri, kesimpulan apa sih yang kita dapatkan dalam materi kali ini?
2: Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu dari materi malam ini adalah menghindari pergaulan bebas atau hidup tanpa pergaulan bebas dapat menjaga kehormatan kita di mata masyarakat. Menjaga kesehatan mental dapat membangun keluarga harmonis di masa depan karena tidak adanya trauma masa lalu yang dipendam. Menghindari pergaulan bebas juga membuat kita tidak membuang waktu dan tenaga untuk hal enggak negatif, sehingga kita dapat mengasah skill dengan baik, serta membuat hati tenang untuk lebih mendekatkan diri diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengontrol diri dengan baik akan membuat kita terhindar dari hal-hal negatif, karena kita jadi tidak mudah untuk terhasut oleh pergaulan yang tidak sehat.
4: Masya Allah, itu tadi kesimpulan yang telah yang Karido simpulkan gitu ya. Kalau dari Kavino sendiri, jikalau kita tetap masuk ke dalam lingkaran setan, atau kalau di sini bilangnya pergaulan bebas, pastinya banyak sekali dampak yang lebih dominan ke hal-hal buruk gitu, teman-teman.
1: Iya, negatifnya ya.
4: Dapat negatif, apalagi kan kayak pergaulan bebas tuh jujur kalau di zaman sekarang itu udah nggak bagus banget, teman-teman.
1: Iya, udah marak banget ya.
4: Udah marak lagi. Itu kayak kalau di anak-anak zaman Gen Z ya, kalau orang di sini biasanya bilang ya.
1: Yeah.
4: Itu kayak itu udah normal begitu bagi dia begitu, bagi mereka. Tapi kita sebagai orang Muslim, orang Islam juga,
1: orang yang sebagai berakal juga,
4: iya,
1: ya.
4: Kita sebagai manusia juga, kita harus ingat bahwasannya ada batasan, ya. Kita ngelakuin sesuatu pastinya ada batasan. Kalau kita kalau kita melampaui batasan itu, maka pastinya banyak sekali resiko-resiko dan dampak-dampak yang tidak baik untuk kita diri sendiri. Bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk keluarga, dengan teman juga, guru, sekolah, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya. Dan itu tidak baik sekali, sama sekali, teman-teman berdua. Nah, teman-teman berdua, dari materi kita pada malam kali ini, kita belajar untuk memilih pergaulan dengan baik. Jangan memilih pergaulan hanya untuk terlihat keren atau takut dikucilkan, tapi pilihlah pergaulan yang membuat kamu berkembang, tidak mudah ditindas, dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Semoga hal-hal baik selalu menyelimuti kita agar terhindar dari pergaulan bebas yang bisa merusak diri kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
4: Amin, amin, amin. Dan semoga materi pada malam kali ini bisa memberi manfaat yang besar untuk teman-teman Produa. Kami berharap kita terus ada di jalan Allah SWT agar menjadi muslim atau muslimah yang dihadiahkan surga di akhirat kelak.
6: Amin.
4: Terima kasih sudah mendengarkan paparan materi pada malam kali ini. Saya Vino Debala.
2: Saya Rido.
6: Saya Nabila. Dan saya Indah.
4: Sekian dari Royce Remaja Bertausiah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman Pradua. Itu dia ya ngobrol-ngobrolnya malam hari ini bersama dengan teman-teman Remas Remaja Bertausiah dari Rohis Arisala SMA Negeri 1 Kota Ternate, teman Pradua. Yaudah, setelah ini kita akan gabung dengan Pradua Jakarta untuk Music Live Chat. So stay tuned terus Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
5: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
7: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: si Klarcek. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini. Terima kasih. Oh,
0: bener. Tentunya bareng sama Eddie dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung,
1: bro. Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget ya.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yo, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Life, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana, tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: Btw, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik, Stefan.
0: Selalu
2: baik.
0: Ya. Seru. Bener positif ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bener. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, okay. Wow, sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel, kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Okay. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
1: Oh iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang
1: no. Diingat lagi Mas sekarang. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya, sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
0: Benar sih. Gue sempat shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
0: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh gak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu kita catat.
0: I see, berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, benar sih. Benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Main Uno.
0: Iya
1: kan.
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ngalah Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acaranya Big Brother Show tau gak ya?
2: Itu saat tahun berapa itu kan?
1: Dua ya kayaknya acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias
1: oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Okay.
1: Wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan?
0: Serius beneran bisa dicari. 2007.
2: Okay, nanti aku cari.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yeah. Oh,
2: okay. Karena opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Yeah. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s
1: semua nih. Aku mundur soalnya.
0: Iya.
1: Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Oke. Okay. Bener. Yeah. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget.
2: Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
1: Rahel
0: ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
3: Hey.
1: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
2: Bingung.
1: Yes. Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
3: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
1: Oke. Okay.
3: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
1: Oh, I see.
2: Ini korban-korban kebingungan berarti.
1: Aduh.
3: Korbannya cowok bingung.
1: Cowok bingung. Lagi musim sih.
2: Iya.
1: Lagi musim.
2: Cowok bingung.
3: Aduh.
2: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
3: Justru itu, iya.
2: Full. Wah, gokil.
3: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
1: Oke.
3: Ya, jadi sebelum aku idol.
2: Oke.
3: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
1: Oh.
3: Gitu lah, intinya.
1: Oke.
3: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
2: Iya.
3: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
1: Oke.
3: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
2: Oh gitu.
3: Takut.
2: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
3: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
2: Oh, wow. Oke, bikin lagu ya. Oke, dibikin lagu.
1: Oke.
3: Ya, gitulah.
2: Jadi nggak sempat dikonfirm ya?
3: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
1: Oke, boleh.
3: Tertulis namanya dia di situ.
1: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari
2: sangat
1: seorang Rachel ya.
2: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
3: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
1: Okay. Oh, yang apa tuh?
2: Yang mana?
3: Cek cintaku.
1: Oke.
3: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
1: Bingung. Oh. Ayo bingung. B.
2: Bambang.
3: Waduh.
2: Agak repot ya. Kita harus satu-satu berarti.
1: Oke.
3: Pokoknya ada lah di dalam situ.
1: Tapi
3: cari tahu nggak apa-apa.
2: Boleh.
1: Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih
2: tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
3: lirik? Ada jandal.
2: Oke.
1: Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
3: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
1: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
2: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
3: Iya.

0: lebih temen. Ya gitu lah.
1: Oh.
0: Jadi kita teman baik lah intinya.
1: Oh oke okay, oke okay.
0: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
2: Oh oh oh. Deng
1: deng deng.
2: Oh iya iya iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lo baik banget deh ke gue gitu.
0: Iya betul.
2: Oh, okay.
0: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku okay. Gitu nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya. Tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak kayak tarik ulur gitu loh.
3: Oh, itu mainannya lu gak?
2: Main layangan
1: ya, maksudnya main layangan.
2: Dulu main layangan.
3: Iya bener. Tarik ulur.
2: Iya iya. Tarik ulur ya. Iya iya. Oh dari situ justru kamu terinspirasi.
3: Oke okay, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
0: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
3: Cepet ya.
2: Cepet sekali.
0: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
3: Oh iya bener. Oh iya bener.
2: Lucu ya percintaan orang ya.
3: Iya benar.
2: Lucu percintaan orang.
3: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan.
2: Iya.
3: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
0: Iya.
3: Sekarang udah gak ada UN.
2: Udah gak ada UN.
3: Oh sudah ngerasain ya. ST katanya.
0: Kalau SMA-nya PTN ya.
2: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
0: Oh.
2: Iya.
0: Okay.
2: Dulu banget lah pokoknya.
3: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
2: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
0: Iya.
2: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
0: Tahu.
2: Oke.
0: Okay. Karena gini,
2: okay.
0: Aku cerita.
3: Gak apa-apa, boleh.
0: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
2: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja.
0: Jadi dia nggak tahu.
2: Awalnya nggak tahu.
0: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak ayo gue ada nih lagu. Oh. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh okay. Yang cocok. Aku okay. Sekarang itu.
2: Oke. Nih maju nih.
0: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, "Lu tahu enggak sih ini lagu buat siapa?" gitu.
2: Okay.
0: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
2: Oke, baik.
0: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue. Udah dibilang thank you tapi dia salting di situ.
2: Laki-laki.
3: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
0: Enggak
3: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
2: buat
3: gitu.
2: Dia.
3: Oke. Ulangin. Take vokalnya ulangin.
2: Kayak awardnya kayak gimana ya?
4: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
3: enggak? Lagi bisa.
2: Akan sangat awkward mungkin ya.
3: Udah.
2: Tapi gokil sih itu.
3: Bener.
2: Gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
0: Iya, harus dong.
3: Harus tahu. Benar.
0: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
2: berlagu. Bah, itu jujur.
0: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya, udah jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
3: Benar.
2: Klunya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya.
3: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
2: Iya.
3: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
2: Iya.
0: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu, terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
2: Gitu. Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
3: Salah. Ngung.
2: Kita masih main tebak-tebakan.
3: Masih aja tebak-tebakan.
2: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
3: Ya, abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
2: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di nama yang kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Aduh. Iya. Beneran bingung ini mah.
3: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Iya. Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu, ya?
0: Oh. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu,
0: kasih
1: ya?
0: Tahu ke kita
1: coba
0: ya kalau ada nemu ya.
1: Di YouTube kalau misalnya kamu ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Gitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana? Beda.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak yaudah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman bro dua yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Wow.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu. Kompleks
0: banget. Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih? Gitu.
0: Kok jadi beda ya?
2: Betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
2: Aman-aman aja.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek
2: dong. Oh gak, gak juga.
1: Gak dong. Gak jadi malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
1: Production. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo. Oh.
2: Karena semakin aku dewasa, yeah, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Eh boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Gila, lamanya di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, sama produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar-benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan
0: itu
1: tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain.
1: Oh,
0: bener.
1: Iya.
0: Pasti. Oh.
1: Jadi lo beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar malam. Sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random mas. Terlalu
1: random. Boleh dong.
0: Ya
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans
2: Celsius.
0: Oh Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Iya. Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Oh, iya.
1: Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Mm-hmm. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill enggak sih?
1: Ada bisa spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Masih.
1: Iya.
0: Jauh, tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar deh.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Brazil.
1: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa
0: kok kita malah jadi biru.
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel, ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Udah umur.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman produser. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gusandaru pamit.
0: Edi Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Alfia pamit.
0: Alright.

0: kamu. Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 FM ternyata teman terbaik kamu. Setelah kamu tadi udah dengerin MLC teman Pre 2, saatnya balik lagi ya di sharing and request time sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini ya teman Pre 2. Jalan temenin, dan kamu yang pengen ikutan buat request lagu favorit kamu boleh banget untuk request di 0813 7312 5896. Aku tungguin teman Pre 2.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 Request.

dari judulnya aja kayak udah kayak meyakinkan banget gitu ya, meyakinkan si orang ini nih. Pokoknya di dunia ini tuh nggak ada yang sebanding dengan kamu. Waduh, bual banget. Oke, teman berdua, kita ada di sharing and request time ya. Silakan kamu yang pengen ikutan buat request ya, boleh banget. Dan udah ada beberapa sih, aku mau bacain dulu satu-satu. Dari yang pertama 08 dari 0812 98 12 sekian. Namanya adalah Aji. Hai Kak Aji, selamat malam dong. Malam katanya, malam Pro 2, malam Kak Zilan. Hai, selamat malam. Mau request lagunya Taylor Swift, I Know It, I Know You. Okay, baiklah. Ini yang baru ya, jadi original soundtrack di Toy Story 5 kemarin ya. Kayaknya kamu harus nonton deh. Sesuai dengerin. Okay, nanti bakalan di play. Terus juga ini dari Kak, siapa nih? Sebentar. Dari Malika. Hai Kak Malika, selamat malam Kak Malika. Dari Kak Malika katanya mau dengerin Olivia Rodrigo dong Kak, Drop Dead. Lagi senang aja denger lagu ini. Salam buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Terus buat Galang, Aji, Dinda, sama Tika yang lagi jalan-jalan dengan sepeda rodaku. Dia pakai motor apa pakai sepeda roda? Drop Dead. Dua lagu berarti ya requestan malam hari ini. Kita ke satu lagu dulu. Kayaknya aku mau ngajakin kamu buat dengerin lagu yang gak kalah enak juga malam hari ini dari Wara Suara. Teman berdua, judulnya Sementara. Ini adalah lagu baru banget dari Wara Suara, teman berdua. So kalau misal kamu suka ya sama lagu ini, kamu bisa request terus di Pro 2 FM Ternate. Sebelum kita ke dua lagu requestan, kita dengerin dulu Sementara Wara Suara.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kita masih di request time teman Tre 2 yes, dan ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini ya di sharing time. Tadi sempat ini ya, sempat ngomongin soal seseorang yang mungkin kamu berharap dia bisa jadi pasangan kamu, ternyata di sisi lain dia nganggap kamu tuh cuma sebagai teman, ya friend zone lah ya teman berdua. Nah, kamu pernah nggak sih ada dalam situasi seperti itu? Karena kadang tuh orang bilang nggak mau percaya persahabatan cowok-cewek gitu ya, karena pasti salah satunya tuh ada perasaan, entah si cowoknya atau si ceweknya ya, tapi ya dua-duanya jalan gitu aja nggak saling ngaku gitu. Nah, friendzone, ngomongin soal friendzone nih teman Tre 2, kamu pernah nggak ada di situasi seperti itu? Kamu udah kenal lama, udah bestian banget ya, ternyata si doi suka sama kamu, tapi kamu ya cuman pengennya jadi teman aja, teman berdua nggak lebih, seperti itu. Kira-kira pernah nggak? Ya mau gabung boleh banget di 0813-7312-5896. Sambil aku play juga nih lagu requestan dari Kak Aymar. Hai Kak Aymar, katanya dia mau dengerin Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Enjoy!

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
2: Kalau misalkan udah dekat, sudah berteman lama lah ya intinya gitu. Sudahlah berteman lama, tapi dua-duanya gak punya perasaan, berarti wah itu hebat banget sih teman friend 2. Jujur aku tuh gak pernah ada sahabat cowok ya, gak pernah ada sahabat cowok karena memang gak mau sih, cuman gak ada aja ya. Gak ada aja, dan karena memang masa remajaku pokoknya di zaman SMP, SMA, SMP mau masuk SMA itu udah ketemu suamiku, teman berdua. Jadi kayak ngerasa, oh udah punya temen cerita nih ya, awal-awal, tapi sampai akhirnya pacaran dan nikah teman berdua. Jadi kayak kalau punya sahabat cowok tuh nggak ada samsek teman berdua. Paling kalau temen aja itu pun kayak cuman temen sekolah, temen nongkrong, temen kerja kayak gitu sih teman berdua. Nah tapi ada beberapa temanku yang memang benar-benar nggak menjalani hari-harinya bersama dengan sahabat cowok gitu ya teman berdua. Nah temanku yang cewek ini tuh dia ngerasa kalau ya mungkin biasa aja gitu. Tapi si cowoknya ini dilihat dari apa ya, gelagatnya, dilihat dari care-nya dia ke si cewek itu tuh beda gitu loh, beda sama kayak si cowok ini care ke yang lain kayak gitu. Mungkin orang akan pikir, oh mungkin mereka berteman baik, jadi sikapnya juga beda. Tapi ternyata wah, di balik itu semua ya si cowok tuh nyimpan perasaan. Nah cuman si ceweknya ini menganggap kalau ya udah kita jadi teman aja seperti itu. Dia kayak apa sih gitu, kita kan berteman, jadi nggak usah cinta-cintaan lah, nggak usah cinta-cintaan, nanti kalau misalkan nanti berantem putus nanti udah beda gitu teman berdua. Aduh, tapi ada nggak sih di antara kamu yang dari friend zone tapi abis itu udah langsung jalin relationship teman berdua, jalin hubungan, pernah nggak? Kayaknya mungkin ada aja kali ya teman berdua, ada aja. Cuman kayak kebanyakan kalau aku lihat dari teman-teman aku ya teman berdua itu udah sahabat dan kayak ngerasa waduh nggak bisa nih kalau mau lebih tuh nggak bisa teman berdua. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga ya. Kalau misalkan kamu tahu nih si teman kamu ini dia menyimpan perasaan ke kamu, ya sebisa mungkin jangan, kalau kamu nggak mau ya sebisa mungkin jangan langsung ilfil atau apa gitu kan. Ya udah biasa aja, diomongin aja dengan catatan kayak walaupun kita nggak bisa bareng-bareng, aku harap kita masih bisa berteman baik apa segala macam. Ya mungkin yang punya perasaan kayak apa sih, aku kan mau lebih dari itu. Emang rada-rada ya. Ya udah deh teman pria dua, bebas-bebas aja ya mau menyimpan perasaan ke siapapun, itu urusan kamu ya, selama masih berlawanan jenis ya aman aja ya teman pria dua, gasken. Tapi kalau misalkan si kamu udah menyimpan perasaan, dianya juga punya perasaan yang sama, ya syukur. Tapi kalau kamu punya perasaan dianya enggak, ya udah nggak usah dipaksain teman pria dua ya, galau dikit nggak apa-apa sih. Ya udah deh, jangan pamit dulu ya, menutup perjumpaan kita malam hari ini di sharing and request time. Satu requestan terakhir malam hari ini dari Kak Junior C namanya. Katanya mau dengerin It Gita, Berusaha di Bawah Hujan. Yaudah deh teman berdua, setelah ini kita ada Just More Music juga sampai di jelang pukul 12 malam hari ini. So kamu bisa stay tune buat dengerin Berdua FM Ternate di 96.7 atau dengerin melalui aplikasi RRI Digital, atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Chiesa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, atau via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas di Jalan Reski yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kami kembali mengudara untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur, pulau FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ida Rapka, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

teman Perdua, waktu sudah menunjukkan pukul 5.3 nih teman Perdua. Dan setelah ini juga pastinya di pukul 5.30 akan ada sana pagi, dilanjutin di pukul 6. Seperti biasa ada sepada selamat pagi teman Perdua sampai di jam 10. Ya barengan sama Ida Repka nih, jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Dan akan nemenin kamu juga sambil ngasih informasi-informasi dan berita-berita yang sangat bermanfaat buat kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune terus, pastinya cuma di RRI Perdua, ternate teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Produa, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Produa, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Produa, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan

Dan mengolok-olok perempuan-perempuan lain karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri. Teman Pro2, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan teman Pro2, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu teman Pro2, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman Pro2, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

97.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Dari di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 ya, pastinya sampai di jam 12 ya. Di jam 6 ini juga kita bakal ngasih informasi, mungkin tips atau mungkin informasi olahraga buat kamu. Ya jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: FM Ternate. Terbaik kau.
1: Oke, masih balik lagi buat temenin kamu teman berdua di pagi hari ini ya. Ini aku mau kasih tips nih buat mungkin di tempat kamu, rumah kamu itu kayaknya banyak tikus gitu ya teman berdua. Nah, jadi hadirnya tikus ini itu bisa mengakibatkan berbagai permasalahan di lingkungan rumah ya, mulai dari mengancam kondisi kesehatan dan juga kenyamanan. Nah, selain menyebabkan penyakit, ini tikus ini tuh juga bisa mengakibatkan kerusakan ya di berbagai objek di rumah. Nah, jadi upaya yang bisa kamu lakuin buat mengatasi tikus di rumah itu salah satu menjaga akses masuknya tikus juga nih teman berdua. Yang pertama, kamu boleh banget nih buat perangkap tikus ya, menggunakan penggunaan perangkap tikus itu baik dalam bentuk lem perekat ataupun perangkat jepit di sekitaran area tikus yang berkeliaran, itu juga bisa bantu. Kedua, menggunakan pengusir tikus alami nih. Nah, dari berbagai bahan dasar yang digunakan untuk membuat tikus tidak nyaman itu mengkudu, bubuk kopi, atau mungkin kapur barus di berbagai sudut rumah. Yang berikutnya ini adalah putus akses air dan makanan bagi tikus. Nah, kehadiran tikus juga tentunya diakibatkan karena adanya asupan makanan dan minuman nih bagi tikus, mulai dari menjaga makanan tetap aman, hindari adanya tumpukan piring kotor yang dapat diakses oleh tikus juga gitu teman perdua. Jadi ya, dengan faktor-faktor tadi kamu bisa nih memperhatikan juga ya, sama bisa membantu memantau juga menjaga kondisi area rumah yang terlepas dari hinggapan hama tikus juga gitu teman perdua. Well, itu ya teman perdua ya, itu tadi ya tips juga nih buat kamu ya, atau mungkin kamu punya tips lain juga boleh kasih tahu ke aku juga nih teman perdua. Nah, next juga ya, kalau aku lihat juga di sini kita ke informasi olahraga. Oke. Nah, ini kalau dilihat-lihat sendiri gitu ya, jadi Indonesia ini sukses ya bungkam Kamboja 3-0 di SEA Poly Cup gitu teman perdua. Dan di bertanding di Scandon City Arena Filipina, Indonesia menyelesaikan pertandingan melalui kemenangan 25-18, 25-18 dan 25-21. Nah, asisten pelatih timnas voli putra ya, dan Nur Widayanto juga bilang kalau skuad Garuda ini sudah menganalisis kekuatan dan kelemahan tim lawan melalui rekaman pertandingan lawan. Nah, tim pelatih ini menemukan kelemahan pada penerimaan bola Kamboja, dan pemain bernomor punggung 9 menjadi sasaran utama servis para pemain Indonesia juga gitu teman perdua. Ya, strategi itu tuh berbuah manis ya, tekanan melalui servis membuat Kamboja kesulitan membangun serangan pada 2 set pertama, sehingga Indonesia pun ini kebenangan ya, raih kemenangan ya dengan skor identik 25-18. Tapi perlawanan Kamboja mulai meningkat pada saat ketiga. Skuad Indonesia mulai kehilangan ritme permainan sehingga sempat tertinggal juga. Nah, pergantian pemain dilakukan ya, mengubah jalan pertandingan. Ada Rama dan Dio dimasukkan mengganti Alvin dan juga Nibras juga nih teman perdua. Oh, oke. Jadi pada si V-Cup 2026, Indonesia berada di grup B bersama Kamboja dan Filipina, sementara di grup A diuni oleh Thailand, Vietnam dan juga Myanmar. Kita lihat seperti apa ya di rangkaian seri pertama yang berlangsung di Camden City, Filipina di 15 sampai 19 Juli, dan di seri kedua akan digelar di Indonesia dari tanggal 22 sampai 26 Juli 2026. Itu dia teman Pro2. Dia habis ini bakal balik lagi buat ngasih informasi buat kamu, jadi setan aja terus pasti cuma di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

baik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Oke, udah di jam 7 teman perdua. Gimana? Udah sarapan, jangan lupa buat sarapan teman perdua di pagi hari ini. Biar ada tenaga dan energi juga. Nah, ini teman perdua, ini kan lagi musim durian. Aku pengen bahas juga nih soal buah durian ini. Ya, ini manfaat buat durian juga bagi kesehatan. Oh, ada manfaatnya juga ternyata ya, selain enak ya, tapi baunya juga tajam. Ini juga ada manfaatnya nih. Jadi, durian ini kan juga dikenal juga nih ya sebagai salah satu buah tropis yang memiliki aroma khas dan cita rasa yang disukai banyak orang. Di balik rasa yang lezat, durian ini juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ini ya, ingat ya, yang wajar aja konsumsinya gitu. Durian ini mengandung beragam vitamin dan mineral, misalkan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, kalium, magnesium, mangan, dan serat. Terus juga kandungan nutrisi di dalam durian ini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, mendukung fungsi saraf, dan serta membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Dan selain itu juga kandungan serat di dalam durian itu juga bisa membantu kita tuh melancarkan sistem pencernaan dan memberi rasa kenyang lebih lama ya. Durian juga bantu antioksidan yang membantu sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Itu ya, durian ini jadi sumber energi juga karena mengandung karbohidrat alami yang dapat membantu mengembalikan stamina setelah beraktivitas. Jadi meski demikian, buah durian ini jadi mempunyai kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan kamu mau makan, itu tidak secara berlebihan. Dan terutama bagi orang yang sedang mengontrol berat badan atau kadar gula darah. Itu ya. Ya, itu aduh info dong, jual durian yang murah di mana gitu ya, 5 100 gitu, 4 100 tapi yang gede-gede. Jangan kecil-kecil biar puas makannya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Basis Manchester FM RRI Pradu Alternatif, teman terbaik kamu. Dan di sini masih nemenin kamu, teman Pradu, di jam ketiga ya. Pasti jam 8 pagi ini aku bakal ngasih informasi juga ya. Of course, ya, di jam 8 pagi ini. Jadi gak usah kemana-mana kamu. Jangan lupa voting juga ya di trivia request pagi hari ini. Langsung aja ke instastory kami di RRI Pradu Alternatif, duanya pakai angka. Nanti di jam 9.30 bakal aku puterin ya lagu dengan voting tertinggi. Jadi tiga lagu tadi, favorit kamu yang mana? Pilih dong. Second we walk.

Oke, masih nemenin kamu lagi di pagi hari ini, teman Pre2. Jadi kalau kita lihat teman Pre2, ya ini Garuda Indonesia mulai menerapkan peace concept mulai 1 September nanti. Ya, jadi jatah bagasi ini tidak lagi berdasarkan total beratnya. Nah, Garuda Indonesia akan mengubah aturan bagasi gratis dari sistem berdasarkan total berat ya menjadi peace concept. Artinya jatah bagasi nanti dihitungkan berdasarkan jumlah koper yang boleh dibawa dengan batas berat maksimal untuk setiap koper ya. Dan aturan ini tuh berlaku untuk seluruh tiket yang diterbitkan mulai tanggal tersebut nih, teman Pre2. Nah, sebelumnya penumpang ini kan misalnya nih ya, penumpang bisa mendapat jatah bagasi berdasarkan total berat. Misalkan penumpang ekonomi domestik nih bisa bawain bagasi itu hingga 20 kg ya, tanpa dibatasi berapa jumlah koper yang digunakan selama total beratnya tidak melebihi ketentuan. Nah, lewat peace concept ini jatah bagasi ini mulai dihitung berdasarkan jumlah koper gitu. Contohnya penumpang ekonomi domestik ya mendapat jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kilo gitu. Sedangkan ekonomi internasional 2 koper dengan berat maksimal 23 kilo per koper. Itu gitu ya. Jadi satu koper dengan berat maksimal 23 kilo. Sedangkan untuk ekonomi internasional itu 2 koper dengan berat maksimal 23 kilo per koper. Sederhananya setiap koper sekarang tuh punya batas berat masing-masing dan tidak bisa saling menutupi. Nah, misalnya kalau jatah kamu 2 kali 23 kilo lalu satu kopernya berbobot 28 kilo. Nah, koper yang satunya 18 kilo kelebihan 5 kilo ini di koper pertama tetap dianggap melebihi batas. Solusinya barang harus dipindahkan ke koper lain atau membeli additional piece ya, atau membayar heavy bag jika memenuhi ketentuan gitu. Jadi Garuda Indonesia ini menyebut perubahan ini itu dilakukan agar aturan bagasi lebih mudah dipahami sekaligus mengikuti standar yang sudah diterapkan banyak maskapai internasional. Beberapa kategori penumpang juga mendapat tambahan kapasitas bagasi dibanding aturan sebelumnya. Dan informasi lengkap mengenai peace concept jatah bagasi tiap kelas hingga tarif bagasi tambahan bisa dilihat lalu melalui laman resmi dari Garuda Indonesia gitu ya, teman Pre2. Jadi ya, sukalah ya. Ini banyak yang setuju juga dengan aturan seperti ini gitu ya, teman Pre2. Yes, itu dia teman Pre2 ya. Setelah ini Dara akan balik lagi ya, jadi nggak usah kemana-mana, tetap waspada. Selamat pagi teman Pre2.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.